0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer, sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh, dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap, sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karuslah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut, serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
1: Oh, sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Prosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor, gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Sebabnya
4: apa? Ya nggak tahu, banyakan telur kok biru.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam Warta Berita yang tadi sudah kita simak bersama Pro 3 Jakarta. Ya, setiap harinya akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lain nanti dari Pro 3 Jakarta, Anda dapat simak kembali tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Dan kami akan hadirkan saat itu informasi khusus seputar olahraga yang nantinya dapat Anda simak dalam Dinamika Olahraga. Pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Pagi untuk hari ini, pendengar, di edisi Minggu, hari yang ke-11 9 Oktober 2026. Baik, kami lanjutkan kebersamaan kita ini dengan kembali menikmati lagu-lagu yang telah kami siapkan ya, akan mewarnai pagi akhir pekan Anda. Dan juga nanti pendengar pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya, kita akan simak juga informasi kami hadirkan langsung dari BMKG Pekanbaru terkait dengan bagaimana perakiran cuaca ya sepanjang hari ini di Riau umumnya Kota Pekanbaru, khususnya nanti pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Pukul 7:35 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan seperti tadi telah kami sampaikan sebelumnya ya, kita akan update pagi ini informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Riau ataupun juga di Kota Pekanbaru khususnya. Seperti apa informasi cuaca dan bagaimana cuaca kita di hari Minggu ini pendengar? Kita akan simak perakiraan informasi cuaca ini, laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kita akan simak selengkapnya. Informasi dilaporkan oleh Yudhistira. Baik, selamat pagi Yudhistira, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga berawan. Namun untuk siang hingga sore hari, masih berpotensi terjadi kekaburan udara hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau. Sementara untuk malam dan dini hari, potensi juga masih terjadi kekaburan udara hingga berawan, namun wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Sia, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kabupaten Kampar masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini masih terdapat peringatan dini untuk masyarakat dihimbau waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Kabupaten Bengkalis pada siang atau sore dan malam atau dini hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 99%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 2.531 titik. Namun 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kota Dumai 2 titik dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
4: Dek. Di mana?
3: Bangun, udah siang.
4: Ya ya, bentar ah.
3: Kapan jemput aku?
4: Sekarang ya.
3: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
4: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Suku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin, hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.
1: Ranya, kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
1: Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Di?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500, telur puyuh isinya itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah.
2: Bertambah ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak De melayani
1: pelanggan? Iya. Kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita berkemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nulung nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya pantai indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: purung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil. Kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja. Jogja.
2: Itu awal pertama sekali ya,
1: dulu dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton awalnya, iya. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Mel- Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
3: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung. Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya, ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
3: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu
1: di... per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
3: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
3: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
3: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?

0: dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
1: Tapi ini ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
0: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil dari luar, baik dari Lampung, baik dari Asia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
2: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
0: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya, namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
1: Nah, kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya biasa beli berapa per buah atau
0: cuman? Oh, kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani, namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000, namun pilihan yang super.
1: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
0: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
1: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
0: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
2: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
3: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
4: Oh, udah 2 tahun.
3: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
4: Nah, itu apa tuh, bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah, kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
3: Jadi di Banten Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
3: Okay. Ramai di situ?
4: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyokil kelapa.
3: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
4: Enak, enak juga, kerja hari-hari terus.
3: Ada.
4: Nah, tergantung kita lah. Kalau udah kita penat, ya kita perai satu hari, bilang sama Ibu Sani, ya kami udah penat gitu. Nah, besoknya lanjut lagi.
3: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
4: Gaji harian.
3: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
4: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
3: Berapa sih Bu dibayar?
4: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
3: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
4: Tambah lagi kerjanya.
3: Ramai Ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
4: kawan-kawan lah, jiran-jiran.
3: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
4: Tak ada. Ada. Aku satu orang aja.
3: Jadi kalau seandainya kerja sana nggak ada di sini?
4: Nah.

0: sini kerja kebun sinilah. Hmm. Ikut dia tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
1: Nah, sebagai ini, kenapa nak ibu sampaikan ada enggak kegiatan ibu sehari-hari itu macam mana?
0: Ada
1: sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
0: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari.
1: Okay.
0: Kerja ibu Sani, untunglah ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakarkan arang semua. Jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa ibu Sani sudah sampai itu Kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
1: Memanggil ya.
0: Kerja situ.
2: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
0: Bekerja ya semangat lah kita bu, hari-hari terus kita dapat uang, bikin belanja hari-hari kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Gitu, belanja dapur ya, lada, bawangnya kan lengkap kita semua kan. Nah, kita kasih lengkap di rumah, baru besok kita kerja lagi. Ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata ibu Sani, "Ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji?" "Iyalah, ndaklah, Bu." Inilah tadi, satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis, Bu.
1: Selesainya. Ada baru?
0: Tak. Bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau, Bu. Aku nih kerjanya sikit. Ya. Aku tak mau, Bu, kerjanya sikit. Tak apa-apalah, kata Wak Ran. Tak apalah, Wak Nu, lambe aja. Iyalah, kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu. Sekolahkan cucu.
2: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: sih selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Wah, keren sekali ya teman-temannya Abiu dari TKB Play School. Kita masih di Idola Anak RRI Pekanbaru. Selanjutnya penampilan belajar doa harian. Doa ketika
1: sakit.
0: Doa ketika sakit bersama siapa namanya temannya?
1: Elbiru, Jafran,
2: Talia,
1: Marsha,
2: Kaira,
1: Karin.
0: Iya, silakan teman-teman.
3: Ucap salam. Assalamualaikum.

晚安。

0: Oke, terima kasih teman-teman. Doa ketika sakit. Bill, bisa gak doa ketika sakit? Gak bisa. Kenapa? Lupa. Nanti diinget lagi ya.
1: Iya.
0: Siapa lagi Bill? Penampilan, tari, kreasi anak, Soleram. Bersama Gwin, Claudia, Harumi,
2: Harumi,
0: Azra.
2: Azra.
0: Siapa nih? Takia.
2: Takia.
0: Oke, silakan teman-teman.

0: Oke, itu tadi penampilan dari teman-teman kita ya, Biu Tari Soleram. Kita masih di Idola Anak Pro 1 RRI Pekanbaru dan masih ada Biu sama Kak Riri. Selanjutnya penampilan siapa? Membaca hadis, hadis larangan marah, hadis senyum, hadis apa lagi? Sesama muslim bersaudara. Marah. Bersama Tisha,
1: Syah, Daishan, Hanan, Nadif, Melody,
0: Harumi. Harumi. Silakan teman-teman.

0: Baik teman-teman, kita masih di Idola Anak. Selanjutnya penampilan Tari
1: Kreasi Anak.
0: Tari Kreasi Anak Kun Anta bersama Betty.
1: Betty satu
0: kelas ya. Oke. Silakan teman-teman.

0: Dunia Anak.
1: Oke, Biu. Selanjutnya penampilan siapa lagi? Biu udah ngantuk ya? Enggak. Selanjutnya penampilan lantunan Kalamullah, nyanyian Khotmil Quran sama Asmaul Husna bersama BTB Class. Silakan teman-teman.
2: Nurokizu
3: Ana Dorokizu.
2: Oke, suaranya masih kelingking. Miss Iba coba lagi. Nurokizu
3: Ana Dorokizu.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluk? Khair, masya Allah, tabarakallah. Sayang-sayang Miss Iba, hari ini kita akan murajaah. Ada yang tahu siapa itu murajaah? Murajaah itu adalah mengulang hafalannya. Hari ini siapa yang semangat mau mengulang hafalannya? Miss Iba akan tes dulu. Siapa pecinta Quran?
3: Saya.
2: Yang mana?
3: Yang ini.
2: Di mana?
3: Di sini.
2: Allahu Akbar, masya Allah, tabarakallah. Takbir. Oke, hari ini reng-reng-reng kita akan membaca surah Al-Bainah. Ada yang tahu surah Al-Bainah berapa ayat?
3: 8.
2: Masya Allah, ada 8 ayat. Dan nanti kita akan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Qadar. Setelah itu ada surah apa lagi? Surah Al-Ikhlas. Setelah itu ada surah Al-Falaq. Ada surah An-Nas dan ada nanti doa yang setelah membaca Al-Quran itu doa apa ya namanya?
3: Quran.
2: Apa Miss Iba kurang dengar?
3: Quran.
2: Apa? Boleh mikrofonnya dipakai apa ya? Hotmail Quran apa Vika?
3: Hotmail Quran.
2: Hotmail Quran. Oke. Oke. Sayang Miss Iba, sebelum kita mulai membaca Al-Quran atau Kalamullah, sebaiknya anak Miss Iba harus apa? Yang pertama fokus. Yang kedua suaranya lembut namun keluar. Apakah boleh kita berteriak-teriak?
3: Gak boleh.
2: Gak boleh. Oke, Miss Iba akan tes semangatnya sekali lagi sebelum kita mulai. Mana suaranya?
3: Ini suaranya.
2: Siapa pecinta Quran?
3: Saya.
2: Yang mana?
3: Ya ini.
2: Di mana?
3: Di sini.
2: Masya Allah, Nurokizu
3: Ana Dorokizu.
2: Membaca surah Al-Bainah ayat 1 sampai 8 dimulai dari ta'awud atau a'udzubillah. Wahid isnain salasa.

Oke. Selanjutnya ada tinggal surah Al-Falaq dan An-Nas. Miss Iba akan bagi dua kelompok, boys and girls, ikhwan dan akhwat. Dan hari ini kita akan lihat apakah tim boys atau tim girls yang fokus pada ayatnya sehingga tahu apa yang Miss Iba baca dan sambung nanti ya setelah surah ayat yang Miss Iba baca. Bisa? Fokus? Oke. Dengarkan dan sambunglah ayat yang Miss Iba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Tunjuk tangan. Tim siapa ya? Oke, tim boys deh, dimulai dari bismillah.

0: दिव्य ओ गॉड वामिन जारिन हासिदिन इजा
1: सादु. Oke, ada satu bonus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Oke deh, coba girls, mulai dari bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Anin naba'il azim.
2: Alladzihum fihi muhtalifun.

0: Ya.
1: Oke, Mumtaz. Masya Allah. Sedekallah sama-sama.
2: Sedekallahulazim.
1: Sayang Miss Iba, agar bacaan kita berkah, apa yang kegiatan kita yang harus kita lakukan setelah ini apa ya? Yang kita baca? Agar berkah? Hotmail? Hotmail Quran. Kita akan membaca Hotmail Quran. Boleh anak Miss Iba sikap berdoa?
0: Ya, tampungkan tangan.
1: Sepertinya anak Miss Iba masih lemes. Sikap berdoa?
2: Ya, tampungkan tangan.
1: Oke, membaca doa Hotmail Quran.

0: semuanya, Ijelis. Selanjutnya kita akan melantunkan Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna?
1: 99.
0: Miss Iba mau anaknya mengalahkan suara Miss Iba. Suaranya kentang atau labu?
1: Labu.
0: Oke. Melantunkan Asmaul Husna.

0: Masya Allah, tabarakallah. Nurokizu.
1: Anak Nurokizu.
0: Oke, Miss Iba mempersilakan anak Miss Iba untuk berdiri kembali. Oke. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk anak-anak Miss Iba yang sudah semangat hari ini. Semoga apa yang kita lantunkan, apa yang kita murojaah hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Miss Iba akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selanjutnya penampilan dari Bindi Boy, tari kreasi Mencari Berkah. Silakan teman-teman.

0: Hai teman-teman.
1: Iya, demikian penampilan dari TK
0: B
1: B Play School di Idola Anak Pro 1 RRI Pekanbaru. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di Idola Anak berikutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: buat RRT.
1: Dunia Anak. Dunia

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1 Pekanbaru, dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meskipun

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, nomor tengah, Haitu Sofyan, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang berlangsung

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: 1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Ivan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus

0: maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
1: Saya sore tadi minta maaf sendiri dalam usaha dan lagi dalam usaha merupakan pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internal yang cukup tangguh ini. Kita dalam usaha untuk menutup di pinggir membuat mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang, dan nanti akan berlanjut dengan Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentu saja bersama saya Pranoto, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan sepanjang hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi.
4: Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
3: Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI pakai.
1: Tahukah Anda, taman paling ujung timur Indonesia, Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
2: Dak papo, yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh Teganyo.
6: Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu, nikmatilah kehidupan kita, nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
7: Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja, sedikit tetapi ikhlas, daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kelak, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah."
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku lu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanyo membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hidup itu memang gak selalu mudah ya. Tapi gue percaya banget kalau kesulitan yang kita hadapin dalam hidup itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita semakin memahami kesalahan kita gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Karena kalau kita gak salah pun, kita gak tahu gitu apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. So, di hidup ini gak ada yang instan, tetap ada proses. Dan proses itu, apa ya, sangat penting banget ya. Karena dari proses kita bisa belajar dan mengerti untuk menjadi orang yang berpandangan lebih luas lagi gitu. Terus kita juga ketika kita melalui sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan, gue juga yakin bisa kita mendapatkan hasil yang terbaik, kita akan puasnya berkali-kali lipat gitu sih sebenarnya. Oke, karena dengan adanya proses untuk mencapai sesuatu, kita jadi bisa lebih memahami gitu loh. Ada stepnya, step by step, satu-satu gitu. Dengan kayak gitu kita juga bisa jadi orang yang berfondasi yang kuat menurut gue. Ya karena dalam proses juga bisa bikin kita makin yang pasti mengerti banget gitu. Kita bisa lebih menguasai suatu hal gitu. Kita bisa

saat kita udah masuk ke dalam kesedihan, saat kita udah apa ya, kita bisa lihat banyak perspektif baru, banyak hal-hal yang kita akhirnya mengerti gitu, kayak oh ternyata ini tuh salah, ternyata ternyata gue tuh harus menerima ini segala macam. Pokoknya akan ada banyak perspektif baru yang kita bisa lihat, karena di saat kita sedih kita tuh benar-benar kayak apa ya, menurunkan semua ego kita, kita benar-benar ada di dasar banget gitu, di dasar diri kita gitu, di saat kita sedih yang harus menerima tadi itu ya. Jadi dengan hal kayak gitu menurut gue penting banget, karena di saat kita udah mencapai titik itu, ada di titik itu, sorry, di saat kita ada di titik itu, kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kita akhirnya bisa berkaca dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita juga. Intinya semuanya itu untuk kita bisa evolve diri kita yang menjadi lebih baik ke depannya gitu. Proses untuk melakukan masa lalu, mungkin banyak orang-orang memiliki cara masing-masing ya, tapi kalau gue mungkin lebih apa ya, lebih menerima dulu sih, lebih menerima dan lebih dirasain dulu aja gitu. Maksudnya kayak kepedihannya, rasa sedihnya itu nggak pernah gue paksa untuk pergi gitu. Gue nggak apa yang nge-push diri gue terlalu dipaksa gitu, tapi gue biarin aja, gue terima dulu rasa sedihnya, gue nikmatin rasa sedihnya. Biarin itu ada di dalam diri gue dulu sampai akhirnya gue terbiasa, dan setelah sudah terbiasa segala macam, baru di situ gue mencoba untuk mencari tahu gitu apa sih sebenarnya gitu, apa sebenarnya terjadi. Dan setelah itu, setelah gue udah paham dan memahami semua itu, baru di situ gue ada proses untuk bangkit lagi, untuk berjalan lagi, untuk melepaskan tas yang udah di belakang yang berat itu, kesedihannya segala macam, kita lepas lagi, kita jalan lagi ke depan gitu. Kayak fasenya pelan-pelan, tapi ya gue yakin kalau misalkan dilakukan satu-satu akan sampai juga ke depan gitu. Perpisahan tuh selalu ada gitu, akan selalu ada perpisahan, bukan hanya putus ataupun cerai menikah, tapi bahkan berpisah dengan keluarga, yang dimana kayak udah dipanggil duluan sama yang di atas gitu, pasti akan ada perpisahan. Tapi gue selalu menemukan saat kepikiran gue adalah sedih itu gak melulu soal kesedihan gitu. Sedih itu juga ada hal baik yang bisa diambil, contoh ada pelajaran banyak bisa diambil dari kesedihan gitu, dari sebuah perpisahan, sorry, dari sebuah perpisahan banyak banget. Kita jadi apa ya, kita jadi sadar, kita jadi mengerti kayak ada rasa penyesalan di situ, ada rasa kecewa, dan dari penyesalan itu akhirnya kita tahu juga nextnya kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Pokoknya intinya dari perpisahan juga ada hal baik gitu, dan di saat berpisah dan sedih itu nggak apa-apa banget buat kita nangis gitu, untuk kita nggak terlalu memaksa diri kita untuk kuat itu nggak apa-apa banget. Karena apa ya, karena di saat kita menangis itu kita harus bangga karena kita pernah mencintai orang dengan begitu, dengan segitunya gitu, yang dimana dari hal itu banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu. Kayak gitu sih kalau It's Never Easy itu cerita tentang sebenarnya yang gue rasain waktu itu. Jadi sebenarnya ini kayak dari perjalanan gue waktu itu, my love journey ya. Sebenarnya ini proses yang dimana orang baru putus, proses putus, kesedihan, mencoba mengerti diri sendiri, terus kayak menyesali sampai akhirnya closure, sampai akhirnya melepaskan gitu. Jadi kenapa It's Never Easy, karena gue yakin orang-orang banyak di luar sana yang kayak punya fase kayak gini juga, pasti pernah ngelewatin proses ini juga, putus dan mencoba untuk melupakan, dan gue yakin itu gak mudah gitu. Dan gue cuman pengen ngerangkul orang-orang di sana buat kayak sama kok, kita semua sama gitu, pasti pernah ngelawatin rasa sedih itu kok, jadi jangan pernah ngerasa sendiri juga gitu. Kita rangkul aja kesedihannya dan kita coba untuk lewatin sama-sama. Ya yang kayak tadi gue bilang juga, It's Never Easy, kayak banyak hal-hal yang menyangkut kayak yang pengen gue sampein. Di saat lo mencintai seseorang, lo harus inget diri lo juga gitu. Lo harus inget ada yang harus disayangi juga selain orang itu, tapi diri lo sendiri. Jadi bukan berarti gak boleh total dalam mencintai, tapi harus ada self-control juga. Tetap tahu porsi juga. Karena di saat

0: apa ya, karena di saat lo kehilangan orang itu juga lo gak kehilangan diri lo yang pasti gitu. Yang paling pesan-pesan kayak gitu, dan ada juga yang tadi gue bilang soal di saat lo menangisi seseorang itu gak apa-apa banget untuk melepas semuanya, gak usah denial, karena di saat lo denial itu akan hanya jadi bom waktu buat diri lo sendiri, gak tunggu kapan meledak. Jadi mendingan biarin ada di situ, terima aja, rasain aja, nanti lama-lama lo akan mengerti dan lebih mudah untuk melupakan dan melepaskan.
1: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah. Jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.
2: Selamat pagi, Pak Guru.
3: Oh iya, pagi, Bete.
2: kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
3: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
2: Hai, Bete tidak pergi sekolah, Kak?
3: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
4: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.

0: kita dekat rumah.
1: Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja, pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada, melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai grade juga.

Itu anoi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, semua tak kena.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat

0: Jumlah tersebut Puskesmas Bengkalis menyalurkan sekitar 350 masker kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam pembagian masker, termasuk setelah pelaksanaan tablik akbar dengan menyiapkan sebanyak 40 kotak masker. Menurut Rima, pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari paparan partikel debu dan asap yang mencemari udara.
1: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling.
2: Berapa banyak masker yang itu dari mana?
1: Dari kita. Dari Puskesmas.
2: Berapa kita siapkan?
1: Kurang tahu juga. Kawan-kawan saya bilang bawa aja sebanyak-banyaknya masker, berapa kotak, berapa ini satu jus besar gitu, bawa persiapan aja, saya bilang gitu.
2: Ini ada berapa kali?
1: Ini baru kebetulan satu kali ini kita turun.
2: Baru kali ini.
1: Nggak tahu, kawan-kawan katanya keliling aja, coba nanti berhenti di mana. Tadi di terakhir katanya nanti berakhir di Istiqomah. Di masjid depan Istiqomah kan kebetulan memang ada mau acara.
0: Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Namun masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan mengalami gangguan pernapasan akibat pemaparan asap.
3: Kondisi sangat tidak sehat. Jadi diimbaukan masyarakat Bengkalis untuk menggunakan masker.
0: Melalui langkah-langkah tersebut, Puskesmas Bengkalis berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, untuk insert siang hari ini, penyambutan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Ahdiat bersama istri di Mapolda Riau Minggu 11 Oktober 2026 berlangsung dengan nuansa adat Melayu. Prosesi tepuk-tepung tawar menjadi simbol doa dan harapan agar Arman diberikan keselamatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas di bumi lancang kuning. Kedatangan Arman disambut Kabaharkam Polri Komjen Pol Heri Heriawan, Wakapolda Riau Brigjen Pol Simpson Z. Ringu, beserta jajaran pejabat utama Polda Riau. Dan penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga, penyerahan baket kepada istri Kapolda, serta penghormatan dari tim raga Polda Riau. Dan rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon dan pertunjukan silat sebelum rombongan menuju lobi Mapolda Riau menggunakan kendaraan golf car. Dan puncak acara ditandai dengan prosesi tepuk-tepung tawar yang diawali tari persembahan. Prosesi adat tersebut dilakukan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lam Riau, Datuk Seri Haji Raja Marjohan Yusuf, Ketua Umum DPH Lam Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, serta Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi. Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa oleh Sekretaris Umum DPH Lam Riau, Datuk Haji Jonaidi Dasa, dan foto bersama. Dan penyambutan ini menjadi perpaduan penghormatan kedinasan dengan pelestarian tradisi Melayu Riau yang syarat makna doa dan harapan bagi pejabat yang mengemban amanah baru.

0: Dengar dari kabar olahraga di mana PSPS Pekanbaru mengincar kemenangan saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berikut Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengincar hasil maksimal saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027. Duel dua wakil Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi skuad berjuluk Askar Bertuah untuk merebut posisi teratas grup A. PSPS Pekanbaru saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut satu angka dari PSMS Medan yang berada di puncak dengan raihan 10 poin. Dengan selisih poin yang tipis, kemenangan atas tim berjuluk Ayam Kinantan akan membuat peluang bagi PSPS untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menambah kepercayaan diri dalam persaingan musim ini. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas memastikan timnya telah menjalani persiapan untuk menghadapi laga penting tersebut. Secara umum kondisi para pemain dinilai cukup baik. Meski demikian, PSPS masih dihadapkan pada persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan. PSPS dipastikan tidak dapat menurunkan Reza Kusuma akibat akumulasi kartu. Sementara itu, kondisi Alvin masih dalam pemantauan tim pelatih hingga menjelang kick off.
2: Ya, kita sudah melihat video pertandingan terakhir dari PSMS Medan. Mereka tim yang cukup bagus, produktivitas gol juga cukup baik, secara kolektivitas tim juga cukup baik. Dan kita sudah melihat setiap tim pasti ada kelemahan dan kelebihan, dan kita melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan dari kekurangan lawan dan kelemahan lawan itu. Mudah-mudahan semua pemain bisa menjalankan dengan baik.
1: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Ilham Fatoni menyatakan dirinya bersama rekan-rekan setim telah siap menghadapi PSMS Medan. Ia menegaskan seluruh pemain akan berupaya menampilkan permainan terbaik demi meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
3: Untuk saya pribadi, untuk pertandingan sore mungkin kita sudah siap semua, dan teman-teman juga telah mempersiapkan pertandingan sore, dan kita juga akan memberikan permainan terbaik. Insya Allah hasilnya juga akan terbaik, karena ini pertandingan yang sangat seru juga, memperebutkan peringkat pertama, dan itu penuh kehati-hatian saat kita bermain nanti. Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih.
1: Laga PSPS Pekanbaru kontra PSMS Medan diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen grup A. Bagi PSPS, dukungan publik Pekanbaru diharapkan menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal. Sementara itu, PSMS Medan tentu akan berusaha mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Pertemuan dua tim asal Sumatera ini pun menjadi salah satu laga penting pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027. Dengan peluang merebut posisi teratas menjadi salah satu daya tarik utama pertandingan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Jumlah mahasiswa di Riau meningkat 18.600 orang dalam 2 tahun. Pemprov dorong akses pendidikan tinggi semakin mudah dan berkualitas. PSPS Pekanbaru mengincar kemenangan saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa lagi ya di Pro Dangdut bersama saya Rini Fariani, temani Anda pendengar. Edisi hari ini tepatnya Minggu 11 Oktober 2026. Semoga buat seluruh pendengar kita pecinta musik dangdut Indonesia selalu

0: diberikan kesehatan ya, keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga semoga cuaca udara di Bengkalis kembali diberikan udara yang sehat ya. Tidak ada lagi kabut-kabut asapnya sehingga membatasi ruang gerak kita, terutama buat para pelajar ya, adik-adik sekolahan, pelajar TK, SD, SMP, SMA juga, perkuliahan juga ya. Dan semoga kita diberikan perlindungannya ya, semoga masyarakat juga diberikan kesehatan semuanya ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bini yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang baik hati, yang cantik, yang comel, yang manis, yang aduh hai hai hai.
1: Amin. Semuanya
0: pokoknya paket komplit ya. Sehat Mbak Yati ya.
1: Alhamdulillah Mbak Dini.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Dini juga sehat ya Mbak.
0: Sehat, amin.
1: Amin.
0: Oke, Mbak Yati silakan request lagu apa ini?
1: Cinta Pandang Pertama Mbak.
0: Cinta Pandang Pertama Arbil. Dari siapa?
1: Arbil DA.
0: Oke, Cinta Pandang Pertama adakah? Mudah-mudahan ada ya. Cinta Pandangan Kedua nggak ada ya? Cinta pandang pertama
1: belum
0: ya.
1: Lagi, kalau dapat pertama aja lah ya.
0: Oke. Saya ter ini kalau ketik ini keluarnya pandangan kedua di sini. Oke, salam-salamnya untuk siapa Mbak Yati?
1: Sambutannya Mbak Dini dan keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selalu semakin sukses dalam hidupan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Iya.
1: Buatnya cinta, semoga sehat, dilindungi Allah, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Rumi di Tengku, Pak Tua ini Pak Galang, Mak Onga, serta yang mendengarkan RRI tanpa terkecuali. Semoga sehat, bahagia bersama keluarga dan dilindungi Allah. Amin. Terima kasih Mbak Rini.
0: Iya, sama-sama Mbak Yati. Oh, tadi cinta pandang pertama dari Arbil ya?
1: Iya, Arbil di Arbil.
0: Oke, Mbak Yati, terima kasih. Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yati, penelpon perdana yang sudah membuka line telepon pertama ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut. Oke. Dengan Mak Onga ya, betul?
1: Iya,
0: itu
1: mau ngelayan.
0: Hah? Mau ngelayan. Apa kabar mau ngelayan?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak udah muncul hari ini.
0: Iya, suaranya baru muncul. Kalau di siap masih ini, masih jerbunya masih tebal?
1: Waduh, ini pagi tuh.
0: Oh, pagi. Siang ini?
1: Asapnya
0: tadi sehat. Ya, oke. Okay. Kalau Bengkalis pagi siang ini masih tidak sehat ini udaranya ya.
1: Iya.
0: Oke, mau nggak lagunya apa?
1: Roma dari ini.
0: Roma?
1: Keramat.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk Mbak Yati tadi. Untuk Rumi, Sabo jalan Rumi ya. mau nak dapat kata apa sabo je lah.
0: Iya.
1: Dua Pak Zemi, antuk Galang, antuk Maklum Teluk Dalam.
0: Yeah.
1: Yuk gabung Maklum. Antuk Anggun di Panampi. Siapa lagi ni? Mama untuk Ilis Penampi.
0: Ya.
1: Untuk Bunda Erda. Untuk Pak Arun. Untuk Atan. Apa khabar semua?
0: Ya. Oke, Mak Onga, ditunggu lagi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mak Onga sudah bergabung ya. Dan sekali lagi ya untuk Mbak Rumi, semoga diberikan ketabahan ya, segala sesuatu cobaan yang memang sudah ditentukan Allah ya, itu sudah kehendaknya ya. Semoga almarhumah ibunda Mbak Rumi dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya ya, dan segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Baik pendengar, kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Ma Onga. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Daya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Siak.
2: Bukan. Bantan Timur kali ini.
0: Siapa?
2: Bantan Timur.
0: Oh Bantan Bunda Timur, Erda. Bunda Erda. Mirip-mirip lah dengan orang Siak suaranya ya.
2: Hari ini sehat.
0: Sehat, agak ini, agak flu sedikit nih.
2: Masih
0: selimut
2: ya.
0: Iya. Bunda Erda sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Lagunya apa nih Bunda Erda?
2: Dari Hermantino, Mengapa Dikenang, Mengapa Dipikirkan.
0: Mengapa dikenang, mengapa dipikirkan. Itulah memang manusia suka mengenang, suka iya, memikir ya. Salam-salamnya siapa?
2: Salam-salamnya buat Mak Onga tadi, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat kakak di Prabatunggal, serta anaknya. Mak Dana di Dumai. Mak Rumi, semoga tabah menghadapi cobaan ini. Dan buat Asnah di kawan kami di Asnah, semoga sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Erda di Banten Timur ya. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Apa kabar ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ini Pak Harun.
3: Betul. Oh, kenal, takkan sebut kenal ya.
0: Macam kalau tak salah lah ya, betul ya?
3: Iya, betul.
0: Alhamdulillah kalau betul.
3: Nah, kalau nyak Rindu tuh Pak Harun lah tuh. Kalau nggak lagi kan Pak Embah, kata Embah ya, atau Kak.
0: Okay.
3: Langsung di sini hujan hari ini.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi tak lebat tuh.
0: Kalau Bengkalis semalam hujan dah.
3: Asap bukan main lagi tuh, begitu kak.
0: Itulah. Tak usah banyak banyak aktivitas di luar tuh ya, Pak Arun. Jaga kesehatan.
3: Sekali nih keluar jam di pasar senapit.
0: Jangan lupa pakai maskernya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Arun?
3: Apa?
0: Lagunya apa?
3: Langsung ke lagu. Ini lagunya dari Cacak Dika Termenung.
0: Termenung. Banyak-banyak menung lah. Nengok asap di binulah berakhir ya.
3: Dulu pernah kami undang di Cacak Dika tuh ini di kampung kami. Cacak Dika sama Onastra.
0: Oh iya.
3: Tapi lama dah ini. Mungkin ini kecil lagi itu. Tahun 90.
0: Iyalah, sebelum efisiensi lah tu.
3: Cacak Dika sama Onastra.
0: Wih, zaman muda-mudanya dia. Salam-salam
3: Rini. Ya,
0: boleh, silakan Pak Arun.
3: Salam untuk Rini, semoga sehat selalu, dipanjang umur, dimurah rezeki.
0: Amin ya Allah.
3: Juga Pak Abu kata Pak Bakri, di Morang jadilah salam di Turi, sambung kenian di Lugapung gitu deh.
0: Iya. Lanjut.
3: Pertama tadi Rini dari kenian dia itu Pak Bakri di Kampung Jawa. Moongah tadi di Tanjung Layang, Tony di Banten, Atan di Rawa, Bu Elis di Penampi. Itu aja.
0: Okay. Iya Pak Harun, terima kasih.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada Pak Harun tadi ya, terima kasih sudah bergabung, dan kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request untuk penelpon kita. Ini dia lagu yang di request oleh Mbak Yati ya, dengan lagunya berjudul Cinta Pandangan Pertama dari Arbil ya. Setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita berikutnya. Tetap bersama kami di Prodangdut.

0: Dangdut adalah kita.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Eh, bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
6: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
7: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
6: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
7: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
6: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
7: Iya nih Beb.
6: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
7: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
6: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
0: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih bagaimana sih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami terima Anda di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Ya, Pro 1 Betawi bersama Rini Farhani dari 11 ya, 11 Oktober ya.
1: Iya, betul. 11 Oktober.
2: Saya tak lihat ini, tak lihat almanak, cuma enggak lihat kalender.
1: Oh iya ya. Kalau gitu almanak sama kalender kenapa bisa ini ya?
2: Bisa berubah.
1: Berubah ya. Oke, yang benar adalah tanggal 11 Oktober sesuai almanak dan kalendernya ya.
2: Betul.
1: Ya, lagunya apa ini? Tengku Ardiansyah.
2: Tunggu dulu. Sekarang ini sudah lama apa ini enggak.
1: Oh iya. Oke.
2: Cuma memancing, bukan memancing suasana.
1: Kenapa?
2: Memancing kecerdasan.
1: Memancing kecerdasan ya. Iyalah. Kan kita kan sudah cerdas, sudah ada kecerdasan buatan ya.
2: Iya, siapa bilang enggak, bukan lagi. Kita kan tahu orangnya. Kita kan ketemu orangnya cantik, cerdas, pintar.
1: Iya, apalagi dibantu sama kecerdasan buatan sekarang AI-nya ya. Iya, AI-nya. Biar tambah cerdas gitu ya.
2: Tapi jangan hoax ya. Oke, lanjut. Lagunya dari penyanyinya dari Ridwan Hasim. Judul lagu dia itu Cinta Yang Karam.
1: Cinta Yang Karam.
2: Iya, kalau ibu-ibu ya tiap hari cinta bukan pandang pertama, bukan pandang pertama ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau ini enggak, Cinta Yang Karam.
1: Seram ya. Iya, seram. Ya, salam-salamnya untuk siapa?
2: Kirim pertama untuk Haji Alam ya, pertama ada Haji, Haji banyak umur dipermudahkan segala urusan yang murah rezeki. Kalau dia rezeki banyak kan dia bagi-bagi sama Alkro Empro satu berkali.
1: Setuju.
2: Dengar dulu.
1: Iya, dengar.
2: Makan yuk.
1: Makan yuk. Iya.
2: Tapi kalau saya sih mulai diposting aja makanannya.
1: Iya. Itu. Itu memang betul-betul diajak tuh, kalau datang langsung itu langsung disuruh cicipi lah gitu ya.
2: Saya takut cuma kata orang Melayu kalau dari jauh aja-aja ayam.
1: Itu pula. Iya. Lanjut.
2: Ada Pak Soemi ya. Salam sehat, jaga kesehatan. Ini kita udah mulai kurang jarak pandang. Mudah-mudahan tadi malam hujan, jarak pandang udah membaik ini.
1: Mudah-mudahan.
2: Ya, terus sama-sama kita doakan ya. Terus ada Galang Kalen Jami dan Rupa Kampalung ya. Salam sehat, salam. Terus ya ada Romi yang beberapa hari yang lalu kehilangan ibu ya. Sudah apa semalam. Terus ada Wak Oping ya. Yang semua lagi mendengarkan di Pro 1 sampai di kemudian sehat pasti sama berkumpul waktunya juga. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya.
2: Yuk.
1: Terima kasih. Tengku. Oke. Ada Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau. Dan selanjutnya kita terima lagi penelpon di belakang Tengku. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Lala?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya Pak Galang?
3: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat dan sehat.
1: Alhamdulillah. Iya.
3: Boleh.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Jangan Tinggalkan Lala.
1: Maksudnya apa? Gak ada tuh judul gitu tuh. Jangan tunggu lama-lama maksudnya. Oh, di sini kan kalau Lala itu kan kepanjangannya kan lama-lama, jangan tunggu lama-lama ada nih.
3: Ah itulah, ya. Itulah.
1: Jangan tunggu lama-lama berarti ya.
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam pertama buat Mbak Rini sekeluarganya selalu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya sekeluarga.
1: Amin.
3: buat Tim Guardiansyah di Kepri juga dengan yayangnya, semoga sehat selalu juga di panjang umur murah rezekinya. Nah, buat Ibu Yati dengan cintanya, semoga sehat selalu di panjang umur kan murah rezekinya juga. Buat Nana juga di Dumai dengan yayang dadnya, semoga sehat selalu panjang umur murah rezekinya. Buat Patan juga di Rawa, semoga sehat selalu. Buat Moonga di Tanjung Layang, jadi ke Konang nih Moonga. Nah, ini ada pantun untuk Patan.
1: Boleh.
3: Putik bau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walaupun jauh di Sungai Rawa itu, bilang di mata DRI jangan.
1: Ah, mantap. Itu untuk Watan, eh?
3: Nah, untuk Watan.
1: Nah, biarlah Watan yang jawab, lagi. Eh?
3: Nggak kemana aku kayu hidup, patah mengayu pegang kemudi.
1: Lewah.
3: Jangan Watan sampai merajuk.
1: Cakep.
3: Senangkan hati, utamakan diri.
1: Ah, itu dia. Mantap. Baik, itu saja Pak Galang.
3: Buat Monga tadi dan Nyalayang. Buat Nyali Anggun juga di Serambi. Buat Bunda Ilis. Buat Ayah Joko juga yang tersayang, semoga sehat selalu panjang umur rezekinya. Buat siapa lagi ya, buat Pak Demi juga sekeluarganya selalu. Buat Bulan juga lama dah tak gabung lah. Buat Mama Ayah dan kat sekeluarganya selalu.
1: Okey
3: deh, selamat bertugas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galang ya, di Sungai Apit. Iya, Pak Galang. Oke, kita lanjut kembali di 0823 8836 4742. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo.
1: Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, sah. Ini baru sah namanya ya. Apa kabar Bu Elis di Penampi?
4: Oh, kabarnya kurang membaik, Bu.
1: Lah, lagunya apa ini, Bu Elis?
4: Gala-gala, Bu.
1: Gala-gala dari?
4: Ya, penyanyinya cewek.
1: Cewek ya. Salam-salamnya ya. Untuk siapa?
4: Salam-salam yang pertama buatnya Maonga, Mayung di Lubuk Dalam, Pak Arun di Sengapit, Pak Galang. Pak Galang di Yuk yang ada gonang-gonang ya tuh katanya Maonga. Buatnya Paman Mang di Kalibapati Tengah. Buat kakak saya yang berada di Air Putih. Dan adik saya juga yang berada di Sungai Alam. Spesial buat ibu ya, Bu ya.
1: Ya, terima kasih.
4: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elis di Penampi ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, penelpon selanjutnya masih kita terima di 0823 8836 4742. Oke, ada siapakah gerangan? Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Suaranya macam pernah lah dengar ya. Suaranya macam tak asing lagi nih. Siapa ya? Di Pak Ning ya, betul?
5: Iya, betul sekali.
1: Rindu, apa kabar Rindu?
5: Alhamdulillah sehat. Rindu, apa kabar?
1: Kamu cantik? Kamu baik, alhamdulillah. Cantik, tak cantik. Macam inilah keadaannya.
5: Alhamdulillah, macam mana cuaca dekat?
1: Cuaca
5: hari ini.
1: Cuacanya agak-agak inilah. Masih kurang bagus ya.
5: Kalau jarak pandangnya masih nampak dari ini?
1: Masih nampak lah, tapi memang berkabut-kabut asap lah.
5: Kak ini pakai masker lah.
1: Iya, wajib itu tetap pakai masker. Iya, rindu mau request lagu apa ini?
5: Lagu Salah Apa dari Laila Ayu, Kak Rini.
1: Salah apa?
5: Salah apa?
1: Laila Ayu dari siapa tadi?
5: Dari Laila Ayu featuring Irwan Rizdianto.
1: Oke, salam-salamnya rindu.
5: Kali ini nak tanya sih Kak Rini.
1: Tanyalah.
5: Mama Kak Rumi kapan meninggalnya Kak Rini?
1: Meninggalnya sekitar 2 hari yang lalu ya.
5: Oh, 2 hari yang lalu.
1: Ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu.
5: Oh, rindu boleh dengar radio tadi, jadi boleh dengar. Semoga Mama Kak Rumi ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin.
1: Amin ya Robbal Alamin. Oke, rindu.
5: Lagunya ada Kak Rini?
1: Ada, ditunggu ya.
5: Oke, terima kasih Kak Rini. Sama-sama rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rindu di Sungai Pakning ya. Baik pendengar, kita lanjut lagi untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Perhatian pengendara.
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan, itu bukan gaya, itu bahaya.
1: Bayangkan, satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang, konsentrasi terpecah, refleks melambat. Debu abu rokok bisa masuk mata, percikan api bisa membakar diri sendiri.
2: Dan yang paling berbahaya, satu titik lengah bisa berujung kecelakaan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain di jalan.
1: Ingat, jalan raya bukan tempat bersantai. Fokus Anda menyelamatkan nyawa.
2: Stop merokok saat mengemudi. Matikan rokok sebelum berkendara. Utamakan keselamatan. Keselamatan Anda, tanggung jawab kita bersama.
3: Dangdut adalah kita.

0: inilah suara kebanggaan tanah Melayu Bengkalis. Gendang silat, setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Bergerak silat, jiwa bergerak marwah, itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang, ada cerita Melayu yang hidup.
1: Halo, selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopinya dulu pada beling gula.
0: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Selamat pagi kepada Anda berada. Ya, serangkaian lagu-lagu dangdut. Semoga siang hari ini bisa memberikan kebahagiaan untuk Anda, terutama buat Anda yang sudah merequest lagu-lagu kesayangannya ya. Sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi Minggu 11 Oktober 2026 mendengar ya. Dan selanjutnya nanti tepat pukul 15 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia lagu pemungkas bersama Elvi Sukaisi, Pengobat Rindu. Untuk Anda semua di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam rangkaian program Riau Sore, ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kami infokan untuk seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15:16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya silikon.
2: Saya midazolidinil urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Salah satu upacara musabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musabe dodol. Musabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jelang nanti kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Bukit Tinggi. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan ragam informasi dari laman rri.co.id dalam program musik dan informasi. Dan pendengar, nantikan informasi kali ini di mana Kementerian Kesehatan menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Dan kegiatan ini juga mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Stigma terhadap masalah kesehatan jiwa dapat membuat seseorang merasa malu, takut dihakimi, hingga enggan mencari pertolongan profesional. Dan pandangan negatif tersebut juga dapat menghambat pemulihan serta mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Dikutip dari laman Kemenkes pada Minggu 11 Oktober 2026, stigma kesehatan jiwa masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat, dan depresi, kecemasan, serta stres kerap dikaitkan dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan. Pandangan tersebut dapat membuat orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa merasa bersalah dan memiliki menyembunyikan kondisinya, dan akibatnya mereka berisiko menunda konsultasi dengan tenaga profesional meskipun membutuhkan dukungan dan juga penanganan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan stigma dan diskriminasi dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta menghambat proses pemulihan. Perlakuan negatif juga dapat membuat seseorang merasa terasing dan juga kesulitan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes menguraikan 3 strategi. Strategi tersebut meliputi edukasi, interaksi dengan penyintas, serta tindakan untuk menolak stigma dan juga diskriminasi. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Eh, Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu enggak? Seru loh.
1: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku gak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
2: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
1: Eh, dengerin ya Bapak Ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara gak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu gak?
0: Ah, tua lu.
1: Gini loh, konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana, dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
0: Gak asik lu.
3: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial, karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia, bijak berkata.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
4: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
5: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
3: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
5: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
3: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
5: Nah, macam tuh, baru elok.
3: Maaf Ibu, permen yang tadi?
4: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
6: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Pendengar, Polri mengerahkan personel gabungan untuk menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Penanganan difokuskan pada evakuasi warga, pengamanan permukiman, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak pada Sabtu 10 Oktober 2026. Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama penanganan bencana. Polda Sumatera Barat juga menyiapkan posko pengungsian dan mengerahkan 500 personel untuk mengamankan rumah warga terdampak. Penanganan banjir dilakukan di perumahan Lumin Park, Kuranji, Goa, Sungai Lareh, serta sejumlah kawasan terdampak lainnya. Personel Sat Brimob, Dit Sabara, Dit Polairut, Polresta Padang, bersama unsur SAR dan juga Basarnas turut membantu proses evakuasi. Seluruh warga di kawasan terdampak dilaporkan berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Meski demikian, masyarakat diminta tidak kembali menempati rumah yang masih berisiko terendam akibat potensi banjir susulan. Dan selain melakukan evakuasi, kepolisian mendirikan posko kesehatan dan posko SAR untuk memperkuat pelayanan bagi masyarakat terdampak. Dan fasilitas tersebut digunakan untuk memberikan pertolongan pertama, pelayanan medis, serta mendukung koordinasi penanganan darurat. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, Papa berangkat dulu ya, Ma.
4: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
3: Adek, Papa berangkat dulu ya, Nak.
5: Hati-hati ya, Papa.
3: Iya, sayang. Dadah, Adek.
5: Dadah, Pak.
3: Dadah. Ya, ya Pak, baik Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini insya Allah. Ya, ya, ya, ya Pak. Baik Pak, baik Pak.
5: Hati-hati ya Bapak.
6: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
5: Papanya mana, Mama?
7: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan dari RRI Bukit Tinggi.

0: ini jumlah ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 hari.
1: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling. Dari kita? Dari Bukesmas.
2: Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini di edisi Minggu 11 Oktober 2026.

0: Mendengar, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menargetkan 10 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Tanah Hitam rampung pada 1 November 2026. Berikut laporan Nofri.
1: Pembangunan 10 unit hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kota Padang Panjang terus dikebut dan ditarget rampung pada 1 November 2026. Untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis bersama Wakil Wali Kota Alexa Putra dan OPD terkait meninjau lokasi pembangunan di Kelurahan Tanah Hitam pada Kamis kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik, sehingga huntap dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Henry Arnis menyampaikan bahwa 10 unit huntap tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak bencana, khususnya masyarakat yang sebelumnya bermukim di kawasan Jembatan Kembar dan terdampak longsor. Dirinya menyebut bahwa hunian tetap tersebut ditargetkan selesai pada 1 November 2026 dan berharap setelah selesai rumah tersebut dapat segera ditempati para korban bencana sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Menurut Wali Kota, pembangunan huntap bukan hanya menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
2: Ini jumlah ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 tahun. Kita selaku pemerintah memberikan kepada masyarakat mengatasi untuk mereka bisa tinggal di sini selama 10 tahun. Ini dana donasi masyarakat baik dari rantau, baik dari Padang Panjang yang untuk membantu saudara-saudara kita yang namanya lanjut.
1: Henry Arnis menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus memberikan perhatian kepada warga yang terdampak bencana hingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dengan lebih baik. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih bersama RRI Bukit Tinggi. Program Lansia Berdaya atau SIDAYA yang berlokasi di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, terus berkontribusi dalam upaya pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Awan Ahmad Fauzan selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia. Dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia, siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Layaknya para masyarakat menjadi semakin memperlengkir, semakin meningkat, semakin meningkat. Tidak hanya ibu dan anak, tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan. Mulai dari bayi, remaja, atau usia-usia produktif, hingga lansia. Dengan ada sekarang 6 setapan pelayanan, dan minimal itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang. Dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
5: Kami bisa mengadakan pertemuan 2 kali dalam sebulan, tapi kami bisa mengadakan pertemuan dalam sebulan.
3: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Kabut asap yang tinggi dan ISPU masuk ke daftar sangat tidak sehat. Puskesmas Bengkalis bagikan masker untuk warga di tempat keramaian. Salah satunya di Pasar Terubuk Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Mengantisipasi dampak kabut asap yang semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bengkalis membagikan ratusan masker secara gratis kepada masyarakat pada Kamis kemarin. Pembagian masker tersebut dilakukan oleh Emergency Medical Team Puskesmas Bengkalis bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Salah satu lokasi pembagian masker dipusatkan di Pasar Terubuk serta sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan masyarakat. Kepala Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiar mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Dengan jumlah tersebut, Puskesmas Bengkalis menyalurkan sekitar 350 masker kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam pembagian masker, termasuk setelah pelaksanaan tablik akbar dengan menyiapkan sebanyak 40 kotak masker. Menurut Rima, pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari paparan partikel debu dan asap yang mencemari udara.
6: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling.
7: Berapa banyak masker yang itu dari mana?
6: Dari kita. Dari Puskesmas.
7: Pembagian masker. Berapa kita siapkan?
6: Kurang tahu juga. Kawan-kawan saya bilang bawa aja sebanyak-banyaknya masker, berapa kotak, berapa ini satu jus besar gitu, bawa persiapan aja, saya bilang gitu.
7: Ini ada berapa kali?
6: Ini baru kebetulan satu kali ini kita turun.
7: Baru kali ini.
6: Nggak tahu kawan katanya keliling aja coba nanti berhentinya di mana. Tadi di terakhir katanya nanti berakhir di Istiqomah. Di masjid depan Istiqomah kan kebetulan memang ada mau acara.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Namun masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan mengalami gangguan pernapasan akibat pemaparan asap.
8: Kondisi sangat tidak sehat. Jadi diimbaukan masyarakat Bengkalis untuk menggunakan masker.
5: Melalui langkah-langkah tersebut, Puskesmas Bengkalis berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Bupati Meranti pastikan pelaksanaan pilkada serentak di wilayahnya berjalan aman, tertib, dan lancar. Bupati bersama Forkopimda lakukan pemantauan secara langsung di 12 desa. Berikut laporan Muhammad Fiza.
9: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Haji Asmar memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026 di 12 desa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Kamis 8 Oktober 2026. Haji Asmar mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masyarakat mengikuti proses pemungutan suara dengan tertib. Dari 3 TPS yang dikunjungi di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat, seluruhnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti.
10: Sudah patroli ke TPS yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Ada 3 TPS yang sudah kita jalani. Yang pertama Alair, sekarang Insit, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan semua. Saya imbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang di desa tempat pemilihan hendaknya ya bisa menjaga keamanan dan ketertiban supaya pemilihan kepala desa dalam keadaan aman dan tertib.
9: Bupati Asmar mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, terutama setelah pemungutan suara hingga seluruh tahapan pilkada selesai. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi yang disikapi secara bijaksana tanpa memicu perselisihan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menugaskan sejumlah pejabat untuk memantau pilkades di wilayah lain. Sekretaris Daerah Haji Sudandri memantau Kecamatan Pulau Merbau, kemudian Asisten 1 Tengku Arifin di Kecamatan Rangsa, Rangsang serta staf ahli Bupati Febriadi di Kecamatan Rangsang Pesisir. Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan menghormati hasil pemilihan hingga pelantikan kepala desa terpilih. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Bulog Natuna kembali mendatangkan 5 kontainer minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Marjani.
11: Perum Bulog kantor cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita sebanyak 5 kontainer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna. Asisten manajer pengadaan dan operasi Perum Bulog kantor cabang Natuna, Angga Herlambang, mengatakan pasokan minyak kita tersebut diperkirakan tiba dalam waktu sekitar pertengahan bulan ini. Pengiriman minyak goreng itu akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal Pelni. Kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di Natuna sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Angga menjelaskan penambahan pasokan tersebut merupakan upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Dengan demikian, distribusi minyak kita diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan utama dalam kegiatan usahanya. Keberadaan minyak kita selama ini dinilai cukup membantu masyarakat karena ditujukan sebagai minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Produk tersebut juga menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha kecil seperti penjual gorengan untuk menekan biaya produksi.
12: Pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya nunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampa, estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu kalau nggak ada cuaca dan hal lain. Di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer.
11: Sementara itu, salah seorang warga Ranai, Juleha, mengatakan keberadaan minyak goreng bersubsidi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun menurut Juleha, harga yang terjangkau belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kondisi ekonomi dan keterbatasan pendapatan masih menjadi kendala bagi sebagian warga dalam memenuhi kebutuhan pokok termasuk membeli minyak goreng. Ia menilai keterjangkauan harga perlu diiringi dengan kemampuan daya beli masyarakat agar manfaat program minyak goreng bersubsidi benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan minyak kita di pasaran diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng.
13: Menurut saya dari pemerintah ini dengan minyak goreng subsidi, ya sebenarnya sangat-sangat membantu. Cuma subsidi ke, tak subsidi ke, kalau kami tak ada duit, macam mana nak beli? Sama, gek. Tapi kalau nak subsidi ataupun nak bantu masyarakat yang tidak mampu, ataupun pergilah survei mana-mana warung, semua yang ada warung.
11: Dengan adanya rencana kedatangan 5 kontainer minyak kita tersebut, masyarakat berharap pasokan minyak goreng di Natuna semakin mencukupi dan distribusinya berjalan lancar. Selain menjaga ketersediaan barang, penyaluran yang tepat sasaran serta harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan lebih mudah. Bulog Natuna diharapkan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak kita agar tambahan pasokan yang datang nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, Tarung Derajat Natuna terus lakukan pembinaan kepada atlet yang dipusatkan di Satuan Latihan Gunung Ranai. Selengkapnya laporan Afrizal.
14: Tarung Derajat Natuna secara rutin terus melakukan pembinaan terhadap para atlet di cabang olahraga Tarung Derajat. Saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, pelatih Tarung Derajat Natuna Sanusi mengatakan, untuk pelatihan dan pembinaan atlet secara rutin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yang dipusatkan di Satuan Latihan Tarung Derajat Natuna Gunung Ranai.
15: Sebelum persiapan boprok kami tetap latihan, tapi latihan di malam, 2 kali seminggu.
14: 2 kali seminggu. Itu pelatihan dipusatkan di mana, Dok?
15: Di Gunung Ranai, setelah Tarung Derajat Gunung Ranai.
14: Selain pelatihan rutin, sementara waktu untuk event tingkat daerah hingga sejauh ini masih belum dapat dilaksanakan. Hal itu mengingat masih belum ramainya atlet ataupun satuan pelatihan Tarung Derajat yang ada di Natuna.
15: Kalau untuk event bekas sekarang ni, setiap event, kalau dulu ada event kejurda setiap tahun ada. Namun semenjak COVID, kejurda dihilangkan. Jadi untuk atlet, temu kejuaraan 4 tahun sekali tu. Kalau kejuaraan lokal, kita tingkat Natuna, mungkin belum dapat dibuat kejuaraan lokal. Soalnya atlet kan kebutuhan Natuna ni untuk tembacat, belum main di macam bela diri lain.
14: Berdasarkan data prestasi atlet, cabang olahraga tarung derajat Natuna merupakan salah satu cabor yang juga sering menorehkan prestasi peraihan medali bagi daerah, terutama pada ajang kejurda dan poprov tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, kali ini RRI Pekanbaru kembali menyapa Anda. Jumlah mahasiswa di Riau meningkat 18.600 orang dalam 2 tahun. Pemerintah provinsi dorong akses pendidikan tinggi semakin mudah dan berkualitas. Reporter Alwis Surya Atmaja melaporkan.
16: Perkembangan pendidikan tinggi di Provinsi Riau menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta atau PTS di Riau mengalami peningkatan signifikan hingga lebih dari 18.600 orang seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, mengatakan peningkatan jumlah mahasiswa tersebut menjadi salah satu capaian positif bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Riau.
17: Kita juga patut bangga bahwa di Riau, Kepulauan Riau, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru lebih dari 18.600 orang mahasiswa selama 2 tahun terakhir. Di mana di provinsi lain, LLDT 1-16, justru terjadi penurunan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Kita naik 18.600 orang. Saat ini 162.000 mahasiswa yang terdaftar di pangkalan data dikti di perguruan tinggi swasta kita. Naik 18.600 dibanding 2 tahun yang lalu.
16: Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut dinilai menjadi gambaran semakin berkembangnya perguruan tinggi di Riau, baik dari sisi kualitas layanan maupun kemampuan kampus dalam menarik minat masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah mahasiswa menjadi salah satu indikator positif terhadap perkembangan kualitas pendidikan tinggi di daerah.
18: Bahwa pertumbuhan mahasiswa di Provinsi Riau tadi naik secara signifikan 18.600-an jadi 160. Itu artinya kita bisa simpulkan bahwa kualitas dari kampus-kampus yang ada di Riau ataupun Kepulauan Riau itu semakin baik. Nah, berikutnya ada indikator mungkin yang juga kita perlu perhitungkan, bahwa pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, juga pasti sudah berupaya agar akses pendidikan bagi anak-anak kita itu bisa terjangkau. Kampus mungkin berpikir keras bagaimana bisa lebih murah untuk biaya pendidikan, dan ini semua kita kolaborasikan, dan hari ini kita sudah berhasil di samping memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, kita juga Pak Pentahelix membangun dengan seluruh mitra-mitra dari dunia usaha dan dunia industri untuk punya satu tujuan bagaimana pendidikan secara tematik mudah diakses oleh seluruh masyarakat kita.
16: Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa di Riau, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat terus memperkuat perannya dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: PSPS Pekanbaru mengincar kemenangan saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
19: PSPS Pekanbaru mengincar hasil maksimal saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027. Duel dua wakil Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi skuad berjuluk Askar Bertuah untuk merebut posisi teratas Grup A. PSPS Pekanbaru saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut satu angka dari PSMS Medan yang berada di puncak dengan raihan 10 poin. Dengan selisih poin yang tipis, kemenangan atas tim berjuluk Ayam Kinantan akan membuat peluang bagi PSPS untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menambah kepercayaan diri dalam persaingan musim ini. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas memastikan timnya telah menjalani persiapan untuk menghadapi laga penting tersebut. Secara umum kondisi para pemain dinilai cukup baik. Meski demikian, PSPS masih dihadapkan pada persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan. PSPS dipastikan tidak dapat menurunkan Reza Kusuma akibat akumulasi kartu. Sementara itu, kondisi Alvin masih dalam pemantauan tim pelatih hingga menjelang kick off.
20: Ya, kita sudah melihat video pertandingan terakhir dari PSMS Medan. Mereka tim yang cukup bagus, produktivitas gol juga cukup baik, secara kolektivitas tim juga cukup baik. Dan kita sudah melihat setiap tim pasti ada kelemahan dan kelebihan, dan kita melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan dari kekurangan lawan dan kelemahan lawan itu. Mudah-mudahan semua pemain bisa menjalankan dengan baik.
19: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Ilham Fatoni menyatakan dirinya bersama rekan-rekan setim telah siap menghadapi PSMS Medan. Ia menegaskan seluruh pemain akan berupaya menampilkan permainan terbaik demi meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
21: Untuk saya pribadi, untuk pertandingan sore mungkin kita sudah siap semua, dan teman-teman juga telah mempersiapkan pertandingan sore, dan kita juga akan memberikan permainan terbaik. Insya Allah hasilnya juga akan terbaik. Karena ini pertandingan yang sangat seru juga, memperebutkan peringkat pertama, dan itu penuh kehati-hatian saat kita bermain nanti. Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih.
19: Laga PSPS Pekanbaru kontra PSMS Medan diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen grup A. Bagi PSPS, dukungan publik Pekanbaru diharapkan menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal. Sementara itu, PSMS Medan tentu akan berusaha mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Pertemuan dua tim asal Sumatera ini pun menjadi salah satu laga penting pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 dengan peluang merebut posisi teratas menjadi salah satu daya tarik utama pertandingan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Distribusi air bersih perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang terganggu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Luapan sungai membawa material berupa kayu, batu, dan lumpur hingga merusak sejumlah fasilitas pengambilan air baku atau intake. Hans Primananda menyampaikan laporannya.
22: Di intake Guo Kuranji, itu intake itu dikikis air di bawahnya bang, habis itu ambruk bang.
23: Humas Perumda Air Minum Kota Padang Afrianto tadi pagi mengatakan sejumlah intake terdampak banjir dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah intake Guo Kuranji karena mengalami jebol dan pipa penyalur air hanyut terbawa arus. Afrianto menjelaskan sejumlah intake yang terdampak berada di wilayah utara Kota Padang, diantaranya intake Latung, Gari yang Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga masih dalam tahap pengerjaan pasca banjir untuk memulihkan fungsi penyaluran air baku. Menurutnya, petugas Perumda Air Minum Kota Padang terus melakukan perbaikan di lapangan. Intake Gariang diupayakan kembali beroperasi pada minggu hari ini, sementara intake Tabing telah terlebih dahulu dipulihkan. Adapun intake Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria masih dalam proses penanganan.
22: Yang bisa kita kaja dulu kan kita kaja. Jadi yang untuk intake Gariang, insya Allah diusahakan hari ini on dia, jalan dia. Intake Taban kemarin sudah. Nah, yang belum itu intake Palukahan, Sungai Duo, Sungai Saria. Kalau dari kita untuk sementara, yang pertama itu kita bantu dengan air tangki. Sebenarnya untuk pelanggan itu sudah kita taruh juga di titik-titik tertentu Tekmon. Jadi Tekmon itulah nanti yang kita isi. Selain itu nanti juga kita akan distribusikan ke rumah-rumah warga.
23: Humas Perumda AM Padang Afrianto menambahkan, akibat gangguan tersebut, sebanyak 27.300 sambungan langganan SL terdampak gangguan distribusi air bersih. Rinciannya, 21.000 SL di wilayah pelayanan Koto Tanga, dan 6.300 SL di wilayah Kuranji. Perumda AM terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan air bersih kepada pelanggan dapat kembali normal secara bertahap. Sementara itu, gangguan distribusi air bersih terjadi di tengah dampak banjir yang juga dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan Kota Padang. Berdasarkan data sementara, total warga terdampak banjir tercatat sebanyak 498 jiwa. Rinciannya, Kecamatan Kuranji sebanyak 245 jiwa, Kecamatan Koto Tanga sebanyak 208 jiwa, serta Kecamatan Nanggalo sebanyak 45 jiwa di Kelurahan Tabing Banda Gadang. Hans Permananda melaporkan.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah memiliki hampir 50 anggota. Koperasi ini menawarkan harga belanja lebih murah bagi anggota dibandingkan masyarakat umum. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
1: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kampung Jawa, Febriadi

0: rupiah setiap bulan.
1: Untuk anggota berbelanja mereka lebih murah daripada non anggota itu. Kemudian nantinya kami akan membagikan hasil yang namanya SHU di akhir tahun. Harapan kami mudah-mudahan ada support dari pemerintah pusat maupun di daerah untuk ada perhatian terhadap, terutama terhadap kami yang belum punya gerai gitu. Ada perhatian yang lebih lah gitu.
0: Menurut Febriadi, anggota memberikan keuntungan berupa harga belanja khusus yang lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi juga merencanakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota pada akhir tahun. Meski memberikan harga khusus kepada anggota, KKMP Kampung Jawa tetap membuka kesempatan berbelanja bagi masyarakat umum. Pembeli non-anggota dapat berbelanja dengan harga standar yang berlaku. Febriadi berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian yang lebih pada koperasi yang belum memiliki gerai. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu koperasi mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Febian Chavitra melaporkan.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang menutup berita Korwil hari ini. Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan. Hal tersebut terangkum dalam paket news feature yang disampaikan Vidya Wati.

0: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat wisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti wisata mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan kitesurfing. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
1: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, di seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
0: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan sangat menikmati melihat cahaya kunang-kunang yang berkelap-kelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal.
1: Kemudian juga seperti kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu wah, bagi mereka itu apalagi melihat pada pohon bakau itu seperti pohon natal, itu luar biasa. Mereka kadang mereka tidak mau bisa pulang dengan melihat alam yang berbentuk Christmas trees begitu. Jadi sangat menarik, mereka sangat senang dengan datang ke sini. Kemudian kadang saya jumpakan tamu sampai 5 kali datang ke Bintan untuk melihat kunang-kunang. Ya, jadi memang kunang-kunang itu bagus kalau Pak untuk aset Bintan, ya, untuk dipromosikan karena sangat menarik.

0: Dalam mempromosikan paket wisata di Rumah Bintan, Andri Salabula dan timnya bekerja sama dengan pihak perhotelan yang ada di Bintan. Pihaknya menawarkan tour guide kepada wisatawan dan mengenalkan Rumah Bintan untuk dapat dikunjungi. Kerjasama tersebut terjalin dengan baik untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di Bintan.
1: Karena saya juga bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di daerah Trikro sana. Ya, jadi kami di situ menyiapkan fasilitas sebagai tour guide di sana. Ya, jadi alhamdulillah dengan bekerja sama mereka juga mempromosikan untuk ke mancanegara. Alhamdulillah banyak tamu juga yang datang langsung ke mangrove itu. Kebanyakan dari luar, ya dari tamu mancanegara.

Alhamdulillah dampak kepada warga di sini, khususnya di daerah Kawal itu, alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di Kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan apa itu totas yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.

Tidak hanya memanfaatkan keindahan alam untuk ditawarkan menjadi paket wisata kepada wisatawan, Amrisa juga berupaya menjaga kelestarian alam di hutan mangrove kawal. Seperti menjaga kebersihan dan menanam bibit mangrove juga dilakukan oleh Rumah Bintan Mangrove. Karena tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan penanaman mangrove. Dikatakannya, dirinya tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan sehingga penanaman mangrove terus dilakukannya. Sedangkan di waktu senggang, timnya juga turun untuk memungut sampah yang terbawa arus air laut.

Mendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan salam.

0: hamparan pepohonan yang rindang di Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis menyimpan cerita tentang Raja Buah yang selalu dinanti setiap musimnya. Di balik lebatnya daun dan kokohnya batang-batang durian, ada tangan-tangan yang bekerja dengan penuh kesabaran agar setiap buah yang jatuh memiliki cita rasa yang terbaik. Salah satunya adalah Pak Subari, seorang penjaga kebun durian yang mulai mengabdikan diri merawat kebun sejak tahun 2025. Menjadi penjaga kebun durian bukan sekadar mengawasi pohon. Setiap hari, Pak Subari memastikan setiap pohon mendapatkan perawatan yang dibutuhkan agar mampu menghasilkan buah yang berkualitas. Menurutnya, kebun durian di Desa Berancah memiliki beberapa jenis durian yang menjadi favorit masyarakat. Di antaranya, durian tembaga dan durian kampung masing-masing memiliki ciri khas rasa dan aroma yang berbeda, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta durian.
1: Kalau tahun ini banyak tapi buahnya kurang baik. Asal ada batu pengguguran yang pertama, ada yang mengkal, ada yang mentah, ada yang tawar. Tapi setengah pertengahan gugur itu agak cantik sedikit. Ada yang berlubang-lubang, kadang yang separuh masak, kadang separuh yang mengkal gitu. Ada yang tawar. Cara yang lebih bagus itu kita baukan wangi, aromanya wangi, sebab duriannya agak ringan sedikit. Tengok dia bentuknya. Kalau bentuknya itu kita nggak apa ya. Kalau bentuk macam ini kan baunya. Kadang cantik, kadang tidak gitu. Jadi harum aroma baunya tinggal duriannya.
2: Durian ini sudah dijual kemana ya Pak?
1: Ada juga dijual ke yang ambil orang yang dalam bakul itu, ada yang Pak Neng, ada yang Kedumai, ada yang Kepekan, orang yang ngambil itu kan.
2: Satu hari panen duriannya berapa?
1: Oh, kalau satu hari nubuk durian ini belum tahu, kadang ada yang 15, ada yang 20 gitu kan.
2: Berapa
1: yang
2: gugur? 20 butir?
1: Ya 20 butir kadang-kadang gugur ya.
0: Merawat pohon durian bukan tanpa tantangan. Serangan hama kerap menjadi ancaman yang dapat mengurangi kualitas bahkan hasil panen. Karena itu, perawatan dilakukan secara rutin, termasuk pemberian pupuk yang baik agar pohon tetap sehat dan mampu berbuah lebat.
1: Kalau pohon ini bisa dikasih pupuk, tapi yang paling baik dipupuk. Ya, supaya gaunnya bagus. Kalau biasanya kan biasa KCL dengan NPK yang Kiara itu. Untuk perbuka kompos bisa juga. Sebetulnya kalau untuk

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semoga sore minggu ini kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap semangat ya, dan tetap punya alasan untuk tersenyum. Meskipun udara di Bengkalis kita masih diselimuti kabut asap ya. Nah pendengar, mudah-mudahan besok untuk adik-adik pelajar, siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA sudah bisa kembali ke sekolah masing-masing, belajar dengan sistem tatap muka, dan tetap jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatannya ya. Kalau ke sekolah besok jangan lupa semuanya memakai masker ya, dan tetap berhati-hati di sekolah ya, karena selama mengikuti pelajaran juga hindari juga ya untuk melakukan ataupun bermain ke luar kelas gitu ya. Namun meskipun besok sudah diumumkan untuk belajar tatap muka ya di sekolah masing-masing di semua jenjang, namun untuk upacara Seninnya upacara bendera tidak dilaksanakan ya. Dan pendengar, semoga saja kondisi berkabut asap ini segera berakhir, karena kalau biasanya hari Minggu itu seperti hari ini ya, Minggu sore ini biasanya kita bisa bersantai, jalan-jalan, menikmati waktu bersama keluarga atau sekedar duduk sambil menyeruputi kopi. Tetapi sore ini perlu kita ingat bersama, jangan sampai kita terlalu terbiasa dengan asap ya, sehingga lupa bahwa udara bersih adalah kebutuhan kita semua. Nah untuk itu pendengar, asap ini bukan sekadar mengganggu pandangan atau membuat langit terlihat kelabu ya, namun partikel-partikel halus di dalam asap itu bisa masuk ke saluran pernapasan pendengar, bahkan mencapai bagian paru-paru yang lebih dalam. Nah itulah sebabnya meskipun kita merasa masih kuat dan tidak batuk, bukan berarti udara yang kita hirup aman bagi tubuh kita. Nah jadi untuk itu pendengar, yuk kita lebih peduli dengan kesehatan ya. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, kurangilah aktivitas di luar ruangan, terutama saat asap sedang pekat. Nah, kalau harus keluar, jangan lupa Anda gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti respirator N95 atau KN95 yang pas di wajah, begitu ya. Nah, jangan lupa juga pendengar, jaga udara di dalam rumah tetap sebersih mungkin, dan tutup jendela saat asap masuk dari luar. Untuk anak-anak juga nih ya, juga buat orang lanjut usia, ibu-ibu hamil, serta teman-teman yang mungkin punya penyakit asma atau gangguan jantung dan paru-paru, mungkin ini perlu diberi perhatian lebih ya. Kalau muncul sesak nafas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan memburuk, segera carilah pertolongan medis. Dan jangan lupa juga kalau kita melihat atau mengetahui adanya kebakaran lahan, jangan ikut membakar. Jangan pula menganggap pembakaran kecil sebagai hal biasa ya, karena api yang kecil pendengar bisa membawa dampak besar ketika merambat dan menghasilkan asap yang merugikan banyak orang tentunya. Nah, kita mungkin tidak bisa mengubah kondisi udara dalam sekejap ya, tetapi kita bisa mulai dari hal sederhana, yaitu dengan menjaga diri, kemudian melindungi keluarga, tidak membakar sembarangan, dan saling mengingatkan tanpa harus saling menyalahkan ya. Karena pendengar, Bengkalis ini bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi Bengkalis adalah rumah yang kita hirup udaranya, kita pijak tanahnya, dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Semoga langit kita segera kembali cerah, udara kembali bersih, dan kita bisa menikmati sore tanpa harus khawatir setiap kali menarik napas. Tetap jaga kesehatan ya, terutama untuk Anda juga yang mungkin tetap melakukan olahraga sore nih ataupun di pagi hari. Ada juga masyarakat Bengkalis yang maraton ya, jalan
santai, bersepeda, dan olahraga lainnya, tetap jaga kesehatan ya, karena memang ini udara belum begitu kondusif ya untuk kita hirup, karena memang menurut informasi untuk ISPU ya, udaranya masih tergolong tidak bersih ya, udaranya tidak baik. Nah, dan untuk itu tetap jaga kesehatan ya, minum air yang cukup, kurangi aktivitas di luar ruangan jika asap masih pekat, dan pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi. Nah, pendengar, kami masih temani Anda dengan hiburan kita di sore hari ini, menemani akhir pekan Anda.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil. Kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan. Kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan nih. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama kali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya, 25 tahun
1: yang lalu. Iya, dulu dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu?

0: pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton awalnya, iya. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha, tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
0: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
2: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
0: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
0: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan gitu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
0: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
0: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan, permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
0: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
0: Tapi ini Ibu sudah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita

0: dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
1: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
0: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa Sani bisa beli berapa? Per buah atau
0: cuman? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani. Untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Okay. Jika kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
0: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
0: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
1: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
3: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
4: Oh, udah 2 tahun.
3: 2 tahun. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
4: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
3: Jadi di Banten Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
3: Okay. Ramai di situ?
4: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
3: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
4: Enak, enak juga, kerja hari-hari terus.
3: Ada.
4: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
3: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
4: Gaji harian.
3: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
4: iya ya, tidak lah macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
3: Berapa sih Bu dibayar?
4: Dia bayar satu hari 70, kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
3: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
4: Tambah lagi kerjanya.
3: Ramai Ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
4: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
3: Kalau keluarga Ibu ada anak?
4: Tak ada. Aku satu orang aja.
3: Jadi kalau seandainya kerja sana enggak ada di sini.
4: Sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lagi. Lomboknya, semacam-macam lah sini.
3: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, ada nggak kegiatan ibu sehari-hari itu, cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
4: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Kerja ibu Sani, untunglah ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa ibu Sani sudah sampai itu kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
3: Manggil ya.
4: Kerja situ.
1: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
4: Bekerja ya semangat lah kita bu, hari-hari terus kita dapat uang, bikin belanja hari-hari kan bisa. Cok berasnya 2 kilo, 1 kilo, nah, gitu belanja dapur, ya lada, bawangnya, kan lengkap kita semua kan? Nah kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai non tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata ibu Sani, ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis bu. Selesainya.
3: Ada baru?
4: Tak. Pakai lah gitu. Semampu aku tak mau bu, aku ni kerjanya sikit. Ya, aku tak mau bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran, tak apalah Wak Nu, lambek aja. Yalah kalau ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit gitu, sekolahkan cucu.
1: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memperdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu. Let's start it.

Kebahagiaan bisa dicapai dengan dua jalan. Pertama, hablum minallah. Kedua, hablum minan nas. Manakala kita taat dan beribadah kepada Allah secara baik, maka itu akan menenteramkan hati. Membaca Al-Quran dengan benar dan meresapi isinya, serta berikrar untuk melaksanakan

Yang kedua, Rasulullah juga memberikan wejangan kepada kita semua bahwa ketenangan dan kebahagiaan hidup itu ada potensi diberikan Allah kepada sesama manusia. Apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau, arba'a min sa'adatil mar'i, ada empat sumber kebahagiaan manusia. Pertama kata Rasulullah, antakuna zaujatuhu salihan, bahwa yang pertama dapat pasangan yang saleh. Ternyata manakala seseorang mendapat pasangan orang baik, kalau suami dapat istri yang baik, dapat istri yang saleh, kalau istri dapat suami

wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya hatimu damai

Karena prestasi hidup seseorang itu adalah keluarga dan anak. Jika kita berpangkat tinggi, kaya, tapi keluarga kita tidak baik, maka kita gagal dalam hidup. Anak kita tidak ada anak yang baik. Anak kita adalah pemabuk. Anak yang didik tidak bisa diharapkan

baik dan anak yang baik. Dalam beberapa ujangan para ulama mengatakan anak itu ada levelisasi. Pertama, ada orang yang rugi punya anak. Siapa yang rugi punya anak? Manakala anaknya mengancam kehidupannya, mengancam mertuanya. Yang kedua, ada anak yang menjadi beban sampai tua, tidak bisa lepas orang tuanya, susah orang tuanya. Itu anak yang tidak memberikan kebaikan. Yang ketiga, ada yang standar, yaitu membuat orangnya tenang. Yang keempat, baru anak yang menguntungkan, yang menyenangkan orang tua. Orang tua susah dia datang, yang hormat kepada orang tua, yang pandai mencium tangan orang tua, yang memanjakan orang tua, yang menghargai orang tua. Ini anak yang membahagiakan hati orang tua. Dan yang ketiga, yang kelima, kata Rasulullah, ada anak yang membanggakan. Barangkali sedikit di antara kita orang awam ini yang dapat anak yang membanggakan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita anak yang saleh, anak yang berbuat baik, dan anak yang membanggakan.

Jika kamu ingin tahu dengan seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Jika dia berteman dengan orang baik, insyaallah dia orang baik. Jika dia berteman dengan orang yang tidak baik, maka dia akan terperosot kepada ketidakbaikan. Maka teman yang baik

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka nerakalah baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesombongan belaka.
2: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26 bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata, gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui, gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qaulan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63, yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qaulan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qaulan masyurah. Masyurah artinya mudah, qaulan masyurah. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qaulan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun diminta untuk qaulan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau ruku, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, ruku, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

Maka nikmat yang mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut Engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana, sayangi kami ya Rabbana, ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli.

0: Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses. Di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya. Hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkes bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan Lembaga

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Ya. Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kanhilus.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air.
14: Bijaksana. Ya, tiap hari kebutuhan di rumah, sisanya yang dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang jumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Kesulitannya apa?
20: Itu, kepala sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Legends. Anwar menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, Anda baru saja menyimak berita berjaringan nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kami informasikan bahwa waktu sholat fardu Isya untuk wilayah Bengkalis telah masuk tadi pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Ya, bagi pendengar yang belum menunaikan sholat Isya, semoga dapat segera melaksanakannya, khusus bagi umat muslim. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang sedang berada di perjalanan ataupun yang sedang berada di perairan. Dan pendengar, berikutnya kita akan ikuti program selanjutnya. Satu lagu untuk Anda dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: yang.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, satu lagu dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ya, semoga lagu ini pendengar dapat menemani Anda yang sedang menikmati waktu santai. Ya, selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda. Ya, masih bersama saya di RRI Bengkalis 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu hal yang sepertinya masih menjadi perhatian kita bersama, ya, yaitu kondisi asap yang hingga malam ini terasa belum juga menghilang, ya. Tentu kita berharap pendengar kondisi udara di Bengkalis bisa segera membaik sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan lebih nyaman, ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa pendengar, semoga hujan segera turun di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Semoga hujan yang dinantikan ini pendengar bisa membantu mengurangi kabut asap dan membuat udara kembali lebih segar. Ya, pendengar, sambil menunggu kondisi udara membaik, ya, jangan lupa menjaga kesehatan. Jika udara terasa berasap gitu ya, tebal, bisa mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan. Apabila harus bepergian, pendengar, gunakan masker untuk membantu mengurangi paparan partikel asap. Ya, semoga malam ini pendengar kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, ya, baik yang sedang beristirahat di rumah, masih dalam perjalanan, maupun yang tetap menjalankan aktivitasnya. Baiklah pendengar, kita kembali nikmati lagu-lagu berikut ini, ada dari Drive dengan singlenya Katakanlah.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Ipang berjudul Kamu di Mana. Dan sekaligus pendengar mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, berikutnya kami akan menghadirkan sandiwara radio untuk Anda dengan tema Sebuah Ilusi. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia Bengkalis menyajikan Sandiwara Radio, sebuah ilusi. Penulis naskah Eni Satria, musik dan montase Rizal Laksmana, pimpinan produksi Fitrayati Rakasi, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan sutradara Enisa Indragiri. Saudara pendengar, inilah sebuah ilusi.

0: Akhirnya kau datang juga ke kotaku ini, Jaka. Betapa lama rasanya kita tidak bersua. Dan saat ini kurasakan hatiku damai dan rasanya aku
1: kok tidak diteruskan? Aku tahu apa yang akan kau ungkapkan. Mata indahmu menyimpan kerinduan yang dalam, dan aku rasakan itu saat kau menyambut kehadiranku di kota benawan ini. Aku dapat menyaksikan rindu di telaga matamu, tapi kau malu untuk mengatakannya, iya kan? Seperti beningnya danau dendam tak sudah. Tapi kok begitu ya namanya?
0: Ceritanya kalau tak salah, kisah cinta yang tak sampai. Tapi ku harap kisah kita akan abadi dan kita akan selalu bersama. Air ini bening, tapi nanti kalau banjir datang, dia akan keruh.
1: Jangan doakan banjir dong. Kalau banjir, kita akan celaka.
0: Makanya kita harus selalu waspada dan mesti menjaga lingkungan hidup kita. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon atau hutan karena bisa menimbulkan erosi.
1: Aduh, pintar menasihati ya. Asti, cincinmu bagus.
0: Bukan cincin yuk.
1: Cincinku bukan cincin emas. Sedangkan cincinmu emas. Tidak adil.
0: Tidak apa-apa, aku suka.
1: Nampaknya kau tak main-main, Asti. Kulihat di telaga bening matamu yang teduh ada ketulusan dan kesetiaanmu.
0: Jaka, aku sayang kamu.
1: Aku juga sayang kamu, As. Cincin ini pas. Kita jodoh, As.
0: Ngaco kamu, Jaka.
1: Memangnya kenapa? Kamu gak suka? Oke, kita buka lagi.
0: Jaka, aku cuma bergurau. Maafkan aku.
1: Aku juga bergurau kok. Cincin ini tetap terpasang di sini. Ayo kita pulang. Kota Surakarta telah menanti kita.
0: Seperti jauh saja. Ayo.

0: Asti, hari ini adalah hari terakhirku di kotamu ini. Kota Surakarta yang penuh kenangan bagiku. Aku akan kembali. Lihatlah, bis jurusan Semarang sebentar lagi akan berangkat. Baik-baiklah, As. Ku nanti beritamu.
1: Selamat jalan, Jaka. Berhati-hatilah selalu. Dan kuharap kabarmu segera. Jaka, aku sedih.
0: Jangan sedih, Asti. Jangan kau lepas aku dengan kesedihan itu. Aku akan tetap mengingatmu. Percayalah.
1: Adakah orang yang tak akan sedih bila berpisah dengan orang yang dikasihinya? Adakah orang yang gembira berpisah dengan orang yang dicintainya, Jaka?
0: Tentu saja tidak, As. Tetapi, hapuslah butiran air matamu. Tersenyumlah, Asti. Asti, bis akan berangkat. Selamat tinggal, As. Kuharap kau bukanlah ilusi bagiku.
1: Jaka, aku bukanlah ilusi bagimu. Aku adalah aku yang akan mendampingimu kelak. Selamat jalan, Jaka.
0: Ya, percayalah. Kita akan bersatu. Tinggal, Asti.

0: Asti, Asti, kemari. Hari hujan begini kamu masih duduk di teras itu. Apa saja kerjamu? Sudah papa katakan, kamu mesti menurut perintah orang tua, menurut pada kehendak papa dan mama. Asti, kemari.
1: Iya pak, Asti masuk. Papa tidak mengerti perasaanku. Papa tidak merasakannya.
0: Apa katamu? Asti, kamu tahu kan? Papa ingin agar kamu bahagia. Papa ingin agar anak papa senang. Kamu sudah tahu anak Pak Hendro itu baik. Punya kedudukan dan masa depan yang bagus. Orang terhormat, dari keluarga terhormat. Sama dengan kita, Asti.
1: Pak, itu semua tidak menjamin untuk bahagia, Pak. Kebahagiaan hidup bukanlah tergantung pada kelebihan materi atau harta. Tidak, Pak.
0: Asti, kamu mesti mendengar kata papa. Kamu harus menerima lamaran pemuda itu. Anak teman papa. Dia dari kalangan terhormat. Papa tidak setuju kalau kamu memilih si Jaka. Siapa dia itu? Orang seberang, tidak sama dengan kita, Asti.
1: Papa, papa terlalu sukuisme. Dia baik, Pak.
0: Asti, kamu itu wanita Jawa. Tidak boleh membantah kehendak orang tua. Kamu harus nerimo. Kamu wanita Jawa yang dilahirkan, dibesarkan dalam lingkungan yang terhormat. Kamu harus tahu itu, Asti. Kamu tidak boleh membantah keputusan ini. Ini masalah besar, Asti.
1: Papa dan mama egois. Papa tidak mengerti perasaanku. Egois. Tega membuat penderitaan bagi anaknya. Papa dan mama egois. Egois.
0: Apa katamu? Egois?
1: Iya.
0: Berani sekarang kamu membantah ya? Ingat, Asti. Ingat. Kamu dari lingkungan yang terhormat. Kamu harus melihat bibit, bebet, bobot. Tahu.
1: Papa picik, sukuisme.
0: Asti, pokoknya apapun katamu, papa tak peduli. Kamu tak boleh membantah.
1: Tidak.
0: Kamu harus menurut kata orang tua. Titik.

0: Jaka, sejak tadi kan Nova perhatikan, kau muram saja, duduk di beranda rumah, merenung jauh ke depan. Yuk, masuk deh yuk. Angin bertiup kencang, tak baik untuk kesehatanmu, Dek.
1: Ah, biarkanlah, Kak. Aku masih ingin melihat angin yang menerbangkan dedaun, meluruhkan daun-daun, seperti luruhnya hatiku. Ah, malam ini, tiada lagi keceriaan. Senyum manis tiada lagi, Kak. Adakah kejujuran yang kau miliki?
0: Aduh, adik Nova pintar sekali bermada. Bagus sekali kata-katamu, Dek. Jaka, kamu sedang dapat inspirasi ya, Dek?
1: Kak Nova, aku serius, Kak.
0: Iya, kakak juga serius.
1: Saat ini kurasakan hatiku hampa. Udara dingin kian menusuk hatiku, Kak. Ada perang di hatiku kini. Perang batin, Kak.
0: Perang batin?
1: Iya.
0: Katakan pada kakak, kita coba memecahkan masalahmu. Semoga kau dapat tersenyum ceria lagi. Oke?
1: Ah, tapi rasanya tak mungkin mencari jalan keluarnya, Kak.
0: Jaka, setiap masalah itu ada jalan pemecahannya, Jaka. Setiap pendakian ada penurunan. Bukankah begitu, Dek?
1: Iya.
0: Ayo, katakan sama kakak.
1: Tapi
0: ayo.
1: Ini masalah besar, Kak.
0: Ayo, ceritakan ya, Kak.
1: Ini soal Asti, Kak. Kemarin, aku terima suratnya. Ini, bacalah, Kak.
0: Surat bersampul merah muda.
1: Ya, surat bersampul merah muda. Yang kukira kabar suka yang ditulisnya. Ternyata, kabar bencana, Kak. Bacalah, Kak.
0: Iya, kakak akan membacanya.

kugoreskan tinta ini bukanlah semata-mata mewakili kerinduanku padamu, tapi ada sesuatu yang kuanggap penting. Jaka, bulan ini Sungai Bengawan Solo kelebihan air. Air di setiap jengkal yang berdekatan dengan sungai itu keruh. Sedangkan kota Surakarta masih tegar menerima setiap yang masuk ke dalamnya. Bangunan indah dan kota berseri masih sama seperti dulu. Seperti 6 bulan lalu kau berkunjung ke kotaku. Bagaimana dengan kampungmu, Jaka? Bunga di taman rumah makin subur. Asti harap di hatimu juga masih tumbuh subur bunga yang katanya kamu sendiri yang tahu. Asti tahu Jaka mencintai Asti, tapi Asti ragu. Bukannya Asti tidak mencintaimu lagi, Jaka? Tapi Jaka tahu kan, semua yang terjadi Tuhan yang menentukan, bukan kita, Jaka. Jaka maklum kan, 2 bulan sejak kamu berangkat, datang seorang kenalan papa dengan anaknya yang akan dijodohkan denganku. Sebagai wanita aku berontak atas kehendak mereka, tapi apa kuasaku? Aku hanyalah seorang wanita Jawa yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan terhormat. Kata papa, aku tidak boleh membantah. Betapa terpukulnya hatiku, Jaka. Jaka, sampai kapanpun aku masih tetap milikmu. Cinta Asti adalah cintamu. Tapi mungkinkah kita akan bersatu, Jaka? Apapun yang terjadi, aku ingin berlari. Aku benci pada sikap papa dan mama yang egois. Semoga Tuhan berpihak kepada kita, Jaka.

0: Sulit juga masalah ini, Jaka. Sulit ya mempunyai orang tua yang memaksakan kehendaknya.
1: Bukan hanya itu saja, Kak. Orang tuanya juga masih terlalu bersifat sukuisme. Tidak boleh menyatukan dengan suku lain. Mereka orang Jawa, kita Sumatera. Tapi apakah adat istiadat harus memisahkan segalanya, Kak?
0: Terlalu sukuisme. Masa tidak boleh menyatu dengan suku dari daerah lain? Kita kan sama-sama bangsa Indonesia, Jaka.
1: Iya, Kak.
0: Tidak boleh membedakan suku-suku. Dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda, tapi kita tetap mesti bersatu. Namanya saja Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tapi begitulah kenyataannya yang kau hadapi. Jaka, ayo, cobalah temui Asti. Kalau itu sudah jalanmu, terimalah. Dan bukankah cinta itu tak mesti bersatu, Dek? Cinta itu suci dan agung. Mungkin kau mesti berkorban, Dek.
1: Benar, Kak. Cinta Jaka suci pada gadis Surakarta itu. Karena itu, Jaka rela, Kak. Walaupun cinta itu hanya memisahkanku dengan Asti. Ah, mengapa kedudukan terhormat bisa memisahkan kami? Salahkah aku mencintai orang seberang, Kak? Tapi itulah kenyataan yang terjadi.
0: Jaka, Jaka, adikku, tegarlah kau sebagai seorang lelaki, Dek. Tidak boleh cengeng, Dek.
1: Siapa yang cengeng, Kak Nova? Sudahlah, Kak. Angin semakin kencang saja. Masuklah, Kak Nova. Nanti masuk angin pula.
0: Oke, oke, adikku sayang. Renungkanlah segalanya, Dek. Semua masalah pasti ada solusinya.

0: Hujan sudah mulai turun rupanya, dan sungai yang kering serta tanaman yang gersang kembali subur. Tapi lain pula dengan hatiku, Asti.
1: Hujan ini seperti menyembunyikan tangisku, Jaka. Kau mengerti aku kan, Jaka?
0: Asti, saat ini lain dengan dulu. 6 bulan yang lalu, saat aku berkunjung ke kota ini, aku merindukan saat-saat indah yang pernah kita buat dulu. Saat aku berkunjung ke Solo, kau menyambutku dengan senyum khas. Matamu menyiratkan kerinduan yang dalam. Dan ingatkah kau, Asti? Di batu besar itu, kita duduk bersama. Dan kita tukaran cincin. Cincinmu emas.
1: Jangan katakan itu lagi, Jaga. Aku sedih.
0: Asti, cincin emasmu masih kupakai. Tapi apakah cincinku yang sudah digantikan dengan cincin emas tanda pertunangan?
1: Jaga, aku tak tahu harus bagaimana menolaknya. Bagaimana cara kita merobohkan dinding kokoh yang membatasi kita, Jaga? Bagaimana merobohkannya?
0: Asti,
1: bagaimana, Jaka?
0: Ternyata benar apa yang kau katakan di saat keberangkatanku dulu. Kau bukanlah ilusi bagiku. Karena apapun yang terjadi, kau tak mungkin aku miliki.
1: Jaka,
0: aku rasa aku tak sanggup merobohkan dinding kokoh yang membenteng dan memisahkan kita. Walaupun kau ikut merobohkan, tapi mungkinkah kita merobohkannya, Asti? Ku rasa tidak. Aku ragu, As.
1: Jaka.
0: Asti, itulah aku. Itulah aku, Asti.
1: Apakah tidak ada cara lain untuk merobohkan dinding pemisah itu, Jaka? Tidak bisakah kau menghalangi kehendak orang tuaku, Jaka?
0: Asti, aku tak dapat menghalangi kehendak orang tuamu. Kalau hatimu mantap bahwa orang itu mampu membahagiakanmu, terimalah dia. Aku rela, Asti. Aku rela. Walau aku mengorbankan cinta yang tumbuh di hati ini, walau aku mesti menghalangi langkah kakiku untuk mengejarmu, walau selamanya aku tak akan dapat untuk melupakanmu.
1: Teganya hatimu. Kau relakan aku, Jaka.
0: Aku rela, Asti. Aku rela. Biarkanlah aku berdiri, kemudian berlari untuk melupakan kenyataan ini. Namun aku yakin, tak mungkin aku dapat melupakan kenyataan yang telah mengalahkan aku secara curang, Asti.
1: Jaka,
0: aku yakin itu, Asti. Karena aku bukanlah lelaki yang begitu mudah untuk melupakan masa lalu.
1: Duh, Gusti, mengapa kami harus memisahkan begini?
0: Asti, mungkin memang sudah takdir kita untuk berpisah. Tapi ketahuilah, Asti, bahwa cinta tak selamanya mesti bersatu, kan? Dan demi cinta suciku, aku relakan kau pergi.
1: Jaka,
0: demi kebahagiaan yang dikatakan orang tuamu.
1: Kenapa kedudukan terhormat dan perbedaan suku mesti memisahkan kita, Jaka? Mana bukti rasa persatuan dan bauran itu? Mana, Jaka?
0: Sudahlah, Asti. Bagaimanapun, kita tak mungkin mampu merobohkan tembok kokoh penghalang di antara kita. Tidak, Asti. Semuanya hanyalah sebuah ilusi. Ilusi, Asti. Tak mungkin untuk direngkuh. Bagai mengharap sinar mentari di waktu malam. Mustahil, bukan?
1: Jaka, akhirnya ini yang terjadi pada kita. Ingatkah kau berkata? peristiwa lalu. Saat senja, kita menyusuri tepi Bengawan Solo. Saat-saat indah di senja itu. Tapi kini...
0: Asti. Betapapun sedih mengingatnya, tapi itulah kenyataan perjalanan hidup manusia. Memang sudah suatu kodrat. Kita harus menerima kenyataan yang terjadi,
1: Asti. Tapi kita berhak menentangnya, kan, Jaka?
0: Kita memang berhak menentangnya. Kalaupun kita menentangnya, tapi kalau itu sudah kenyataan yang mesti diterima, bagaimana mungkin, Asti?
1: Jaka, kok bisa berkata begitu, Jaka?
0: Aku bisa berkata begitu karena aku sudah merasa kalah oleh pemuda terhormat yang mempunyai kedudukan dan telah memikatmu. Mungkin kamu menganggapku lelaki pengecut, Asti. Itulah aku, As. Tapi aku bukanlah pengecut. Aku tak mampu berontak karena semuanya adalah kenyataan yang harus kuterima. Kodrat yang pasti. Ingat, Asti. Cinta ini suci dan agung. Kalau kau benar mencintaiku, terimalah kenyataan ini. Aku sadar hati kita pasti terluka. Tapi itulah yang terjadi, Asti.
1: Jaka, kau seperti tidak terluka, Jaka.
0: Janganlah menangis, Asti. Ingatlah, Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dia sudah tahu apa yang terjadi nanti. Hapuslah air matamu sebagai pertanda kau adalah wanita yang setia. Doakan aku agar mampu menghadapi semua kenyataan ini sampai akhir perjalananku nanti.
1: Jaka, kau begitu tegar. Aku tak mampu rasanya.
0: Asti, walaupun kita berpisah, aku akan tetap mengingatmu.

0: Dengarlah kidung itu. Esok tak ada lagi kidung yang indah bagi kita. Yang ada hanya suara ilusi di hatiku yang membisikkan penderitaan, kegersangan. Namun aku harus berdiri, Asti. Asti, dengarlah kata terakhir dariku sebelum aku kembali ke Sumatera. Dengarlah, Asti. Aku sayang kamu dan kenangan di kota Benawan ini. Selamat tinggal, Asti. Semoga bahagia.
1: Kakak.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Ya, pendengar masih temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia ya. Ya, pendengar, terkadang sejauh apapun kita melangkah ya, dan seindah apapun tempat yang kita kunjungi, rumah tetap menjadi tempat yang paling dirindukan. Ya, apalagi pendengar ketika kita jauh dari keluarga ya dan orang-orang tersayang. Ya, malam ini kita punya sebuah lagu pendengar yang bercerita tentang kerinduan dan kembali pulang. Ya, lagu berjudul Home yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Kanada Michael Bublé ya. Lagu ini dirilis pada tahun 2005 pendengar, dan terinspirasi dari pengalaman Michael Bublé saat jauh dari orang yang dicintainya ketika menjalani perjalanan tour. Ya, melalui lagu ini pendengar ia menyampaikan perasaan kesepian ya di tengah perjalanan dan keinginan untuk segera kembali ke rumah. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan malam ini, semoga perjalanan Anda lancar ya dan selamat sampai tujuan. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan satu lagu dari Michael Bublé dengan singlenya Home.

0: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Sela, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca atau gimana sih?
0: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
2: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis. RRI.

Ya, pendengar masih menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia di 90,7 MHz ya, RRI Pro 1 Bengkalis. Dan pendengar, ya, pernahkah Anda harus berjauhan dengan seseorang yang begitu berarti ya? Jarak memang bisa memisahkan pertemuan, pendengar, tetapi belum tentu mengubah perasaan dan kesetiaan. Ya, kisah seperti inilah yang terasa dalam lagu Right Here Waiting dari Richard Marx, pendengar. Lagu yang dirilis pada tahun 1989 ini ditulis ketika Richard Marx sedang berjauhan dengan istrinya, yaitu Cynthia Rhodes, yang berada di lokasi syuting film di luar negeri. Ya, kerinduan tersebut, pendengar, kemudian dituangkan menjadi sebuah balada romantis tentang kesediaan untuk tetap menunggu. Ya, meskipun terpisah jarak dan waktu, pendengar, melodi pianonya yang lembut serta vokalnya yang penuh perasaan membuat lagu ini terus dikenang oleh pecinta musik nostalgia hingga sekarang.

Ya, selamat malam pendengar. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan nyaman bersama keluarga di rumah. Bagi pendengar yang baru saja menyelesaikan aktivitas hari ini, semoga malam ini menjadi waktu yang baik ya untuk beristirahat dan melepas penat. Sementara bagi yang masih berada di perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu Melayu yang tak kalah menarik ya untuk kita nikmati malam ini. Tetap bersama kami, pendengar, di 90,7 MHz.

Menuju ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangkum, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.

Da pun kali ni. Kapawau ya nun kongsi hidup aku yang nikmat. Cari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga

sudah berumah tangga, adiklah juga zaman muda. Bila dah sudah berumah

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Cerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada seekor siput selalu terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam saudara pendengar. Usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Program 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri.

0: pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja berada, selamat pagi, selamat beraktivitas kami ucapkan untuk Anda semuanya di subuh hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya. Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, saat ini sudah pukul 5.29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Proma Pekanbaru, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Bersama saya Maizul, tentunya dalam Mutiara Pagi hari ini pendengar, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik bahaya harta haram bersama narasumber Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya.
2: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini Ustaz. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan juga pendengar, kami mengundang Anda tentunya untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita nanti di line telepon ya di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi hari ini, mungkin nanti hingga pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa qala

خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. البقرة 168. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersua dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah datangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa assalamu alayka ya Rasulullah. Masyarakat muslimin wal muslimat, para pendengar RRI di mana saja berada, cici, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah 168 seperti ayatnya yang telah saya bacakan, artinya adalah sebagai berikut: hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini telah tegas di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk makan dari apa saja yang ada di muka bumi ini dengan cara-cara yang halal, dan apa yang kita lakukan atau yang kita makan itu adalah baik. Jadi ada dua syarat penting di sini, yaitu pertama halal, yang kedua adalah baik. Nah, halal di sini juga maknanya halal mendapatkannya dan juga halal membelanjakannya. Sudah itu juga halal barangnya. Jadi barangnya yang kita makan itu adalah barang-barang ataupun makanan-makanan yang dihalalkan saja. Kalau yang diharamkan itu jelas tidak masuk di dalam hal ini. Adapun thayyiban ini maksudnya adalah bahwa barang yang kita makan itu memang sesuatu yang memberi kebaikan kepada tubuh kita. Ya, jadi kalau kita konsumsi baik itu makanan maupun itu minuman, memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan atau bagi pemeliharaan tubuh kita. Sebagai manusia tentu memerlukan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik. Nah, makanan-makanan dan minuman yang baik ini adalah juga yang berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada pertumbuhan yang bagus. Maka ya terpenuhilah apa yang kita makan dan minum itu, baik itu dari segi gizinya terpenuhi, proteinnya, kalorinya, vitaminnya, mineralnya, seperti itu. Nah, kemudian kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di dalam beberapa tafsir kita baca bahwa langkah-langkah setan ini terangkum dalam beberapa pembahasan, yakni misalnya yang pertama adalah hal yang dilarang oleh Allah, yakni mendapatkan harta secara batil. Nah, secara batil karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa kita tidak dibenarkan untuk mencari harta secara batil. Nah, misalnya

haram, walaupun barang yang dicuri benda yang halal, tetapi karena kita mendapatkan dengan cara mencuri, kita berarti telah menzalimi oleh kepada orang yang memiliki harta itu. Nah, kalau misalnya harta itu dimiliki oleh satu keluarga atau seseorang, maka yang akan mendatangkan kerugian bagi orang itu akibat dari kegiatan mencuri tersebut, ya. Tapi kalau misalnya kita mencuri harta negara, ya, dengan istilah korupsi, itu dampaknya jauh lebih luas, ya. Apalagi kalau memang jumlahnya banyak, ya. Apakah itu jumlahnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, triliunan, itu dampaknya semakin banyak, dampaknya tentu semakin besar. Nah, oleh karena itu, harta yang didapatkan dengan cara-cara mencuri dan korupsi itu adalah tentu harta-harta yang haram untuk kita konsumsi dan untuk kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Kemudian juga bisa

maupun dari segi barangnya itu sendiri. Misalnya kita menjual satu barang yang kualitasnya misalnya nomor 3 tapi kita bilang kualitasnya nomor 1. Nah, sehingga orang tertarik dengan berbagai cara kita menjualnya dan orang membeli barang kita itu. Nah, ini kan cara-cara zalim. Kenapa? Karena yang kita tawarkan adalah barang barang yang berkualitas tinggi, tapi ternyata yang kita jual itu adalah barang yang kualitasnya rendah. Nah, memang pada umumnya konsumen kita ini banyak yang awam ya terhadap kualitas satu barang. Kadang-kadang dia hanya melihat casingnya aja. Oh, ini casingnya bagus, tapi sebenarnya barangnya KW-KW gitu kan. Nah, demikian juga misalnya kita menjual produk-produk makanan maupun minuman. Konsumen tidak tahu apakah memang produk-produk yang dijual itu mengandung barang-barang yang dihalalkan atau tidak. Maka disinilah perlunya pemerintah untuk meneliti, untuk mengatur bagaimana produk-produk yang dipasarkan itu dijamin kehalalannya. Nah, di sini kita tahu bahwa pemerintah kita sudah memiliki satu badan ya untuk menghalalkan satu produk. Tetapi kadang-kadang terus terang saja di lapangan produk-produk tersebut banyak juga yang luput daripada perhatian pemerintah. Nah, ini karena apa? Karena produsennya itu sendiri tidak concern ya, tidak peduli terhadap apakah halal atau haram barang yang dijual itu, makanan ataupun makanan maupun minuman itu. Ya. Kemudian kandungan-kandungan makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet misalnya, itu umumnya adalah makanan-makanan dalam kemasan, minuman dalam kemasan itu kalau menurut beberapa penelitian kita baca itu seharusnya kita jauhi. Kenapa? Karena itu biasanya mengandung pengawet dalam jumlah yang banyak sehingga merusak tubuh pada akhirnya ataupun

kepada diri kita adalah sangat berbahaya sekali, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, kalau secara non-fisik, bahwa harta-harta haram yang kita dapatkan itu akan berpengaruh kepada ya beberapa hal, ya diantaranya doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu beberapa hadis menjelaskan hal itu. Kemudian kita juga keberkahan daripada harta kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia bisa saja mendatangkan musibah pada dirinya, mungkin dalam bentuk sakit atau dalam bentuk hal-hal yang lain. Ini juga sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyebutkan, innahu la yarbu lahma nabata min suhtin illa kana fin nar aw la bih. Nah, ini maksudnya adalah bahwa siapapun yang memakan

dilakukan dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah bersabda, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر الشعرة عبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Nah, ini hadis yang cukup panjang yang intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Baik, hanya ingin kebaikan dari kita, dan tentu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk berdoa kepada Allah sementara kita masih mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang haram di sisi Allah.

yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang terjadi ini juga tidak terkecuali, tidak terkecuali akibat daripada satu kaum selalu dan suka melakukan hal-hal yang haram, merajalela di sana sini, narkoba, pencurian di sana sini juga terjadi, ya, kemudian korupsi, wah, macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musibah kepada satu kaum yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah hadis yang riwayatkan oleh Al-Hakim, menyebutkan bi anfusihim azab Allah, maka pada sisi mereka senantiasa didatangkan azab dari Allah. Oleh karena itu, apa yang terjadi hari ini misalnya

untuk anak-anak, ibu hamil, orang-orang lansia. Ini adalah akibat daripada perbuatan-perbuatan keji yang merusak lingkungan kita. Dan karena itu mari kita ingat dan kita sadar bahwa perbuatan-perbuatan yang haram itu sangat tidak menguntungkan, bahkan merugikan kita semua. Merugikan pelakunya, merugikan orang lain. Maka ini harus kita jauhi dan kita tidak lakukan di masa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Ustaz ya.
0: Alhamdulillah. Khair.
1: Satu jam adil awal pula ini. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz, sesama pedagang, Ustaz. Sama si A pedagang, si B pedagang, sama-sama pedagang. Lalu si A meminjam uang sama si B dengan perjanjian 5 bulan. Lalu dibayarnya sudah hampir pula 5 tahun, Ustaz. Apakah si A yang meminjam ini harus menambah bayarannya karena perjanjian atau tidak perjanjian? Nah, taruhlah perjanjian, Ustaz. Katanya alasannya kalau saya pedagangkan selama itu waktu berapa bunganya, berapa keuntungannya, katanya. Ini bagaimana? Perjanjian bolehkah atau tidak perjanjian atau menambah? Inilah persoalannya, Ustaz. Yang kedua tentang memakan makanan yang kita tidak tahu bahan campurannya apa. Apakah kita terkena sanksi dosanya, Ustaz? Karena memang Mbak kata uraian kita tadi, ada yang terlalai kita untuk menyelidikinya. Apalagi yang datang dari makanan dan minuman dari luar negeri. Kita sebagai pengkonsumsi ini apakah ikut berdosa, Ustaz? Makasih
2: Ustaz, terima kasih dan
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nah, cukup menarik pertanyaan dari Ocho Amin ini, Ustaz. Boleh dijawab langsung, Ustaz?
0: Ya, yang pertama ya, pertanyaannya adalah tentang perjanjian pinjam-meminjam ya. Yang ini mungkin akan lebih jauh dibahas oleh guru fikih ya, sebetulnya apakah minjam-meminjam dengan menambah nilai ya, dengan alasan bunga itu dibolehkan atau tidak ya. Tapi secara umum saya katakan bahwa apabila pinjam-meminjam dalam bentuk uang yang kemudian ketika mengembalikan itu ditambahkan nilainya itu termasuk riba bagi sebagian besar ulama seperti itu ya. Nah, tetapi yang paling aman sebenarnya adalah perjanjian itu dibuat dalam bentuk musyarakah. Musyarakah itu artinya kerjasama dalam usaha-usaha dagang. Nah, sehingga di dalam perjanjian itu dapat disebutkan bagi hasil, bagi untung lah gitu ya. Nah, itu dapat dilakukan. Nah, manakala satu pihak di antara duanya itu lalai, maka tentu ada sanksi-sanksi yang diberlakukan di situ. Jadi mungkin awalnya itu adalah bagi hasil. Jadi pemilik modal misalnya dapat berapa, yang menjalankan usaha itu berapa misalnya. Ya, saya juga mendapati beberapa pengusaha kita yang ketika dia misalnya bekerja sama di dalam bidang usaha pertanian misalnya. Jadi orang yang memiliki tanah misalnya diperjanjikan itu mendapatkan seperempat daripada usaha dia gitu ya. Jadi dihitung itu tiap minggu, tiap bulan panen hasilnya itu. Ini dalam pertanian ya. Kemudian bagi yang pemodal ini mendapatkan bagi hasil 75% karena dia harus mencari bibit, dia harus mencari orang untuk memelihara, mencari orang untuk memanen. Jadi 75%. Jadi kalau di awal itu disebutkan is oke, enggak ada masalah ya. Nah, kemudian yang kedua tentang kita terlanjur memakan, meminum produk-produk kemasan yang kita tidak tahu komposisinya, apakah ada di dalamnya barang-barang yang diharamkan atau tidak. Jawabannya boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk arif ya. Jadi sekarang kan ada keharusan ya, dalam bentuk kemasan itu kan disebutkan di situ ada komposisinya apa ya, misalnya di botolnya ada penjelasan di situ ada komposisinya apa. Jadi karena itu memang perlu ada pendidikan yang kita himbau kepada siapapun lah ya, mendidik masyarakat konsumen mengkonsumsi hal-hal yang baik itu. Nah, jadi ini harus ada pihak yang harus melakukannya di samping upaya yang dilakukan oleh masing-masing kita. Nah, sekarang kalau dari sisi pertanyaan tadi, apakah kita berdosa mengkonsumsi barang-barang tersebut? Ya, kalau itu atas dasar ketidaktahuan, ya tidak dosa. Tapi kalau kita sudah tahu itu ada hal-hal yang diharamkan, langsung terus kita konsumsi juga, nah tanpa terpaksa misalnya, tentu akan mendatangkan dosa.

0: karena itu berusahalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan keharaman, dengan cara apa? Dengan cara mencari tahu tentang komposisi itu, baik secara otodidak maupun bertanya kepada mereka yang lebih tahu, insya Allah.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dedi Laberfa.
1: Oh, Bang Dedi di

restoran Padang itu makan lah kami rame-rame di situ Pak Ustadz. Besoknya, besoknya satpam rumahnya itu ngomong, dan kan kemarin menang video online, ya. Nah, menang video online, ya ada di situ lah, duit-duit makan, ya, katanya. Nah, itu apakah kita

0: yang terjadi mungkin di masyarakat kita nih Ustaz. Menang judi online terus mentraktir teman-temannya. Akhirnya teman-temannya tidak tahu awalnya nih Ustaz ya. Ternyata uang yang digunakan itu adalah uang hasil judi online. Nah bagaimana ini Ustaz?
1: Ya, dari beberapa hadis itu kita baca bahwa sesuatu yang kita dapatkan secara batil ya, jadi disebutkan dalam Al-Quran itu batil itu. Nah, jadi batil itu karena keharamannya kan gitu. Nah, itu tetap tidak boleh kita konsumsi. Tapi kalau kita tidak tahu seperti kasus tadi, ya itu mau bilang gimana lagi gitu ya. Apalagi udah terlanjur kan, gak mungkin kita muntahkan kan. Nah, kalau tidak tahu tidak ada masalah. Sama saja kita ketika berpuasa, kita terlupa bahwa wah, rupanya hari ini hari pertama puasa,

0: beda ya tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Insyaallah ya.
1: Baik, okay. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Satu pendengar lagi masih kami tunggu di 0612 4595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Soemi ya?
2: Ya, Pak Soemi Bung Kalis.
1: Silakan Pak Soemi.
2: Menanya masalah judi tadi, Pak. Judi jelas dosa, judi online.

0: di tetangga Sulawesi Macam. Ya, makasih Pak. Sebelum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman.
2: Maaf, tadi contoh orang kantor itu melakukan apa ya? Karena stikernya keras gitu, jadi bergema.
1: Iya, orang kantor itu maksudnya tadi begini, saat tidak punya kebun, mungkin tidak punya side job atau side income, tapi punya harta yang banyak gitu, Ustaz. Nah ini bagaimana ini?
2: Ya. Kalau misalnya orang bekerja di kantor kan kita tahu berapa penghasilannya ya. Umumnya masyarakat tahu itu golongan 1 berapa, 2, 3, 4 gitu ya. Padahal dia punya harta yang banyak. Nah itu bagaimana? Nah, jawabannya ya kita bertanya lagi, harta yang banyak itu didapatkan bagaimana, dari mana gitu ya. Nah, karena kalau persoalan harta itu sudah kita sebutkan di awal tadi bahwa cara mendapatkannya harus cara-cara yang halal. Ya, cara mendapatkannya, kemudian membelanjakannya juga dengan cara yang halal gitu. Jadi jangan karena mentang-mentang oh ini halal kok, saya harta saya sendiri, pencarian saya sendiri, ya lantas dia belanjakan untuk misalnya untuk mengkonsumsi barang-barang haram, itu juga dia tidak boleh kan dalam Islam. Nah kalau pertanyaannya tadi adalah dari mana hartanya, kita tanya kepada orang itu. Mana tahu dia mendapatkannya itu dari warisan orang tua ya. Atau dapat rezeki nomplok begitu kan. Tapi bukan dengan

itu untuk misalnya katakan begini, ada sebagian masyarakat itu kan bagaimana kalau harta mencuri itu kita buat kita gunakan untuk umroh. Ya jelas saja umrohnya sah-sah saja, tapi perbuatan itu tiga perbuatan yang haram kan begitu. Nah, jadi artinya mana apa yang kita lakukan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja kalau dari harta yang haram maka nilai ibadah

Kemudian yang kedua tentang jual beli, ya sudah kita singgung juga bahwa jual beli itu harus jujur. Ya, Rasulullah itu terkenal jujur karena memang dia berjual beli dengan

0: jual beli itu keuntungan atau margin itu konsumen yang sesuai dengan kerelaan konsumen begitu ya. Rasulullah itu hanya menyebutkan kalau berdagang itu harga pokoknya saja. Nah, tapi Rasulullah menjelaskan bahwa ya saya membelinya dengan uang saya, kemudian saya bawa dari kota ini, terserah Anda mau kasih keuntungan berapa kepada saya, kan seperti itu. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari barang-barang yang haram.
1: Amin. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sebelum kita tutup mutiara pagi hari ini, Ustaz boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita?
0: Baik ya. Kita bicara tentang bahaya harta haram. Jadi bahaya harta haram itu maksudnya adalah kalau kita masih mau melakukan perbuatan-perbuatan mencari nafkah itu dengan cara yang haram, maka ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, seperti apa yang telah kita sebutkan tadi, antara lain keberkahan harta itu jelas tidak ada, kemudian doa-doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian barangkali

0: Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila kabri daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir, pendengar. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita, serta menjadi amal jariah untuk Ustaz juga nantinya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Siap Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berparti partisipasi pada pagi hari ini. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga khilafan. Billahi fisabilil haq, fasabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: akuntansi kita adalah
1: pokok-pokok berita utama. Program Green for Riau telah siapkan perhitungan nilai ekonomi karbon seluas 2,6 juta hektar hutan. Pemprov tekankan kolaborasi dan transparansi dalam menjaga tutupan lahan. PSPS Pekanbaru sukses menaklukkan PSMS Medan dengan skor 2-1 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Minggu sore. Mengantarkan askar bertuah meraih 3 poin sekaligus merebut puncak klasemen sementara Grup A dengan koleksi 12 poin. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Program Green for Riau telah siapkan perhitungan nilai ekonomi karbon seluas 2,6 juta hektar hutan, di mana Pemprov tekankan kolaborasi dan transparansi dalam menjaga tutupan lahan. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Riau terus mengembangkan program Green for Riau sebagai upaya menjaga hutan sekaligus menghitung potensi nilai ekonomi karbon dari kawasan hutan di Riau. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Riau, Purnama Irwansyah, mengatakan program Green for Riau mencakup area hutan seluas 2,6 juta hektar yang akan menjadi wilayah perhitungan nilai karbon. Menurutnya, pengelolaan kawasan tersebut membutuhkan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya yang selama ini ikut menjaga keberadaan hutan.
3: Kita sudah memaklumi bahwa Green for Riau inisiatif ini menggunakan mekanisme yurisdiksi, kemudian ada nesting yurisdiksi yang kita laksanakan. Kita rencananya menggunakan standar artris, artinya minimal 2,5 juta. Dan hitungan kita di saat ini, area akuntansi kita adalah 2.

0: Sementara itu, Country Coordinator UNEP UNRED Program di Indonesia, Bambang Arifatmi, mengatakan program Green for You tetap mengikuti standar internasional dalam pengelolaan karbon dan perlindungan hutan. Ia menyebut sejumlah dokumen pendukung telah disiapkan, mulai dari strategi daerah Red Plus dan dokumen perlindungan atau safeguard yang telah melalui proses validasi dan verifikasi di tingkat pusat.
1: Dari kalau kita lihat lagi kepada Warsawa Framework ya, jadi walaupun kita menggunakan ARTRIS itu kita tetap juga berpedoman kepada Warsawa Framework ya. Sudah ada beberapa dokumen yang telah kita selesaikan. Yang pertama adalah strategi daerah Red Plus untuk Provinsi Riau dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilegalisasikan. Yang kedua juga dokumen safeguard ya untuk tahun 2020 sampai tahun 2024. Itu sudah divalidasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan.
0: Melalui program ini, Pemprov Riau berharap upaya menjaga hutan dapat memberikan manfaat lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui nilai karbon. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Berikutnya, Delaka Indragiri Hulu dorong perusahaan menjadi bapak angkat bank sampah untuk memperluas pengelolaan sampah di seluruh desa dan kelurahan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hulu, Elpari Adha, mendorong perusahaan di daerah Indragiri Hulu menjadi bapak angkat bagi pengembangan bank sampah di desa dan kelurahan. Elpari mengatakan keterlibatan perusahaan diharapkan dapat memperluas pengelolaan sampah sekaligus mendukung pembentukan bank sampah di 108 desa dan kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Seluruh perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi bapak angkat lah. Menjadi bapak angkat di hampir semua desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Kita dari dinas melakukan pembinaan, memfasilitasi SDM kurang kita ajarin, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ring sampah TPS 3R kita akan fasilitasi. Berharap 190 bapak 8 desa kelurahan, kita ingin perusahaan menjadi bapak angkatnya yang sama.
1: Ya. Sementara itu, Field Manager Pertamina Lirik, Lukman Arif, menyatakan dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam menangani persoalan sampah.
3: Kita mengedukasi ke memenularkan budaya ya. Jadi Pertamina hanya sebatas men-trigger, menginisiasi, support sebagai pilot project. Kemudian harapannya Lambang Sari 5 juga membantu mengedukasi ke tetangganya. Jadi karena core bisnis kami bukan ya tetap pada aspek lingkungan, tetap itu aspek utama. Tapi core bisnis kami adalah juga di luar di dalam lingkungan operasi kami juga peduli akan kondisi masyarakat. Tapi harapan kami, karena kami fokusnya ke core bisnis migas, jadi harapannya kami mengedukasi masyarakat menularkan edisi ini ke tetangganya. Jadi sistemnya kayak virus gitu, growth gitu, tapi virus yang bagus.
1: Lukman Arif berharap program pengelolaan sampah yang dijalankan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain serta mendorong perusahaan lain untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan bank sampah di Kabupaten Indragiri Hulu. Reporter Haryo Gun-

0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. PSPS Pekanbaru sukses menaklukkan PSMS Medan dengan skor 2-1 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Minggu sore. Mengantarkan naskah bertuah meraih 3 poin sekaligus merebut puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 12 poin. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru sukses mengalahkan PSMS Medan dengan skor 2-1 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru Minggu sore. Kemenangan ini membawa askar bertuah ke puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 12 poin. Dua pemain pengganti menjadi penentu kemenangan PSPS. Dimas Wicaksono membuka keunggulan pada menit ke-48 sebelum Javier Siviero menyamakan kedudukan untuk PSMS pada menit ke-59. Gol Hamzah Depa pada menit ke-83 akhirnya memastikan kemenangan tuan rumah. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas bersyukur atas hasil tersebut. Ia menilai para pemain menunjukkan motivasi tinggi dalam pertandingan penting untuk bersaing di papan atas. Ahyar juga mengapresiasi kontribusi pemain pengganti yang kembali menjadi penentu kemenangan. Menurutnya hal itu menunjukkan kedalaman skuad PSPS yang cukup baik.
2: Syukur Alhamdulillah atas kemenangan hari ini, dan sejak awal sebelum pertandingan kita sudah berbicara dengan pemain bahwasanya hari ini adalah pertandingan yang sangat penting buat kita ketika kita ingin bersaing di papan atas. Pastinya kita menginginkan kemenangan, dan Alhamdulillah pemain bermain cukup maksimal, bermain fight, dan mereka menunjukkan motivasi keinginan untuk menang. Saya pikir itu, dan lagi-lagi pemain pengganti mencetak gol. Saya pikir kita punya kedalaman skuad yang bagus, pemain di luar dan di dalam itu sama aja, tinggal kesempatan aja siapa yang main bisa memberi jawaban yang baik dan memuaskan kita semua. Terima kasih.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru Aulia Ramadan menyebut dukungan supporter menjadi motivasi tambahan bagi tim. Ia mengatakan PSPS memang menargetkan kemenangan untuk merebut posisi puncak klasemen. Aulia juga mengakui PSMS sebagai lawan tangguh, namun motivasi dirinya bersama Hamzah Depa dan Nathanael Siringo-Ringo yang berasal dari Medan menjadi dorongan tersendiri saat menghadapi tim tersebut.
3: Yang pasti yang buat kami motivasi seperti ini nggak mau kalah dengan antusias supporter ya yang ramai sekali, dan kami memang ada target sebelum melawan PSMS kami untuk ambil peringkat 1. Apalagi PSMS itu tim yang bagus, dengan 10 pemain aja dia bisa kolektif untuk bisa cetak gol. Terlebih kami, saya Hamzah Depa, orang Medan, Nathanael Siringo-Ringo punya motivasi lebih untuk melawan tim kota kami.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi PSPS Pekanbaru untuk menjaga konsistensi dan melanjutkan persaingan di papan atas Pegadaian Championship 2026-2027.
0: Lebih dari 13.000 penonton memadati Stadion Kaharudin Nasution Rumbai saat PSPS Pekanbaru menjamu PSMS Medan dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 Minggu sore kemarin. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Lebih dari 13.000 penonton memadati Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru saat PSPS Pekanbaru menjamu PSMS Medan dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 Minggu sore. Tak hanya pendukung askar bertuah, supporter Ayam Kinantan juga tampak antusias menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan kemenangan PSPS Pekanbaru 2-1 tersebut. Sorak-sorai supporter terdengar sejak awal pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Hampir seluruh sudut stadion dipenuhi penonton yang memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya masing-masing. Kemenangan PSPS makin menambah euforia para pendukung tuan rumah. Salah seorang supporter PSPS Pekanbaru, Ferdi asal Kandis, mengaku puas dengan jalannya pertandingan. Ia menilai kedua tim menunjukkan permainan sportif hingga PSPS berhasil mengamankan kemenangan. Menurutnya, performa PSPS dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan perkembangan positif, terlebih setelah tim ditangani pelatih baru yang dinilai mulai menemukan pola permainan yang sesuai. Ia berharap tren positif tersebut terus berlanjut hingga PSPS mampu menembus Liga 1.
4: Mantap, Alhamdulillah. Permainan terus sportif dan timnya kita menang.
5: Pak, ini kan tidak pernah dalam beberapa laga ini tidak pernah kalah. Ya. Bagaimana menurut Bapak pertandingan di bawah kepelatihan Ahyar Ilyas?
4: Ini permainan bagus ya, lancar, cair juga, beberapa pemain juga depannya menemukan permainan terbaiknya juga di bawah pelatih yang baru ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sampailah 3-1 guys.
1: Sementara itu, supporter PSMS Medan Erwin juga mengaku puas meskipun tim kesayangannya harus mengakui keunggulan tuan rumah. Ia menilai pertandingan berlangsung sportif tidak hanya di lapangan tetapi juga antara para supporter. Erwin tetap optimis PSMS mampu meraih hasil positif pada pertandingan kandang berikutnya. Baginya, kekalahan kali ini tidak mengurangi dukungan terhadap Ayam Kinantan untuk terus bersaing di kompetisi musim ini.
6: Pastinya puas dengan sportivitas ya, tinggi, heboh pastinya. Kita tetap tidak terima hasil keunggulan PSPS 2-1.
5: Abang pendukung siapa? Supporter siapa?
6: Ya?
5: Supporter siapa?
6: Saya supporter Medan guys, karena saya berasal dari Medan juga.
5: Oke, berarti kalau misalnya dengan hasil yang skor kalah dari PSPS, bagaimana? Sedih tidak?
6: Sedihnya tidak, namanya permainan ya. Ada menang, ada kalah, nanti kita balas di Stadion Medan.
1: Antusiasme lebih dari 13.000 penonton menjadi bukti tingginya dukungan masyarakat terhadap sepak bola nasional, khususnya PSPS Pekanbaru dan PSMS Medan. Meski hasil akhirnya berpihak kepada tuan rumah, pertandingan ini tidak hanya menyuguhkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga memperlihatkan semangat sportivitas dan kebanggaan para supporter yang berharap tim kebanggaan mereka terus meraih hasil positif di laga-laga berikutnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program Green for Riau telah siapkan perhitungan nilai ekonomi karbon seluas 2,6 juta hektar hutan. Pemprov tekankan kolaborasi dan transparansi dalam menjaga tutupan lahan. PSPS Pekanbaru sukses menaklukkan PSMS Medan dengan skor 2-1 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Minggu sore, mengantarkan Laskar Pertua meraih 3 poin sekaligus merebut puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 12 poin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

91.1 Bukan baru kenal informasi dan inspirasi Hindia dengan berdansalah karir tak ada artinya, spesial untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Selamat pagi, tentunya saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99.1, dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pagi juga untuk Anda mungkin yang sudah mulai beraktivitas mendengar ya, sudah mulai berangkat kerja atau mengantar anak sekolah, hati-hati di jalan dan jangan lupa tetap perhatikan safety-nya Anda. Mengingat beberapa hari lalu Pekanbaru sudah diguyur hujan, kabut asap ini mungkin sudah mulai berkurang. Tapi selaras masih terlihat tipis-tipis ya mendengar, kabut asap ini masih ada di daerah kita, terutama di Kota Pekanbaru. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bepergian ya, yang ingin beraktivitas, tidak ada salahnya untuk tetap menggunakan masker supaya kesehatan pernafasan kita ini tetap terjaga tentunya. Dan mendengar, masih di rangkaian Riau Pagi, masih bersama saya Maizul. Tentunya ragam informasi, hiburan dan juga program masih akan kami hadirkan lengkap dengan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami di sini pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda. Tapi kita nikmati dulu satu lagu dari Noah dengan Topeng.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Baik pendengar, soalnya kami hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda. Pemerintah Provinsi Riau ini mulai membongkar bangunan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS3 di Jalan Cutnya Din Pekanbaru pendengar. Dilansir dari laman rri.co.id, pembongkaran ini menjadi langkah awal pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Jalan Cutnya Din dengan Jalan Pepaya. PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Zulfahmi menyebutkan pembangunan jalan tersebut merupakan inisiatif PLT Gubernur Riau SF Haryanto untuk mengurai kepadatan lalu lintas terutama di Jalan Jenderal Sudirman. Mendengar, selain bangunan BWSS3, kantor arsip Badan Pertanahan Nasional di Jalan Pepaya juga direncanakan dibongkar pada 2027 mendatang, di mana Pemprov Riau akan membangun jalan penghubung tersebut sebagai bagian dari penataan infrastruktur perkotaan. Sementara itu, aktivitas perkantoran BWSS3 ini telah dipindahkan ke kantor Dinas Ketahanan Pangan di Jalan Kuantan Raya. Melalui pembangunan jalur alternatif ini, Pemprov Riau berharap pendengar konektivitas jalan semakin baik dan arus kendaraan di pusat kota Pekanbaru menjadi lebih lancar ke depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
4: Iya, Ma.
5: Karma, lagi seru nih.
3: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya sayang. Mama ambilin nasi ya.
4: Mau sambil nonton.
3: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
5: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
3: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
5: Ya deh, Ma. Nih.
3: Papa, HP-nya sini.
6: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
3: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
6: Ya udah deh. Nih.
3: Nah, gitu dong semuanya.
2: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
7: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Baik pendengar, setelah lagi pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, soal ini kita akan ikuti laporan arus lalu lintas pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama Brigadir Putri Arliani. Selamat pagi Brigadir Putri.
2: Selamat pagi Mas Maizu.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Putri Arliani bersama dengan Ibda Hendrawadi sebagai pengarah lapangan akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di

Oktober tahun 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Telantas Polda Riau.

Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, yang pertama kita pantau situasi arus lalu

antrian kendaraan di lajur kanan dan lajur tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih terlihat lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai, namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang

atur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kemudian kita beralih ke pantauan situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Soekarno-Hatta, simpang Jalan Arifin Ahmad. Kondisi antrean kendaraan di

ke utara atau dari arah Pasar Pagi Arengka menuju ke arah Mall SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan belok ke kanan ke masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu.

di sana. Kemudian kita beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian, namun kendaraannya

di bagian depan dan roda dua di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara atau ke arah Ramayana tetap mengalir dengan lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan pembangunan Rumah Sakit Bayangkara, antrian cukup ramai, namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik di sana. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan

0: Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Brigadir Putri Arliani dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mas Maizu di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Brigadir Putri Arliani atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Baik pendengar, kami informasi kepada Anda tepat nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari. Show 1.